Berita seterusnya. Impian pelajar asnaf dan golongan B40 di Universiti Utara Malaysia UM untuk bergelar kantin bertaliah kini semakin hampir menjadi kenyataan. Ia hasil pementeraian Memorandum Persefahaman MOU antara UM dan TYMBA Education Group yang antara lain bertujuan meruntuhkan tembok kekangan kewangan yang sering menjadi penghalang utama pelajar kurang berkemampuan untuk mengambil lesen profesional. MOU tersebut akan menyaksikan integrasi strategik dalam menyediakan platform latihan dan pemeriksaan badan profesional terkemuka dunia. Naib Chancellor UM Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata, kolaborasi tersebut adalah bukti komitmen universiti dalam melonjakkan kebolehpasaran graduan, khususnya menerusi Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Shafinas yang sememangnya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Langkah itu juga dilihat sebagai sokongan padu UUM terhadap aspirasi negara yang meletakkan sasaran untuk melahirkan 60,000 akauntan profesional pada masa hadapan. Kursus kejurulatihan akar umbi FAM akan diadakan di Kompleks Sukan Lada Langkawi pada 25 hingga 27 Jun ini. Kursus anjuran Persatuan Bola Sepak Kedah PBMK dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. PBMK dalam kenyataan memaklumkan kursus tersebut terbuka kepada jurulatih pembangunan, ibu bapa, guru serta jurulatih akademi dan kelab yang ingin mendalami teknik asas latihan akar umbi. Ia termasuk 4 asas latihan dan ball mastery. Ramai yang mahu mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kursus tersebut boleh melayari laman Facebook Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia.

0: up, perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Okey, terus bersama mendengarkan Radio Malaysia Kedai FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah. Syukran-syukran dapat bersama lagi kan kita untuk edisi hari Khamis ini dah pun berapa bulan? 4 Jun 2026, sat je kan, dah masuk bulan Jun, dah pertengahan bulan dah ketika ini, dan selanjutnya ke peringkat-peringkat yang seterusnya lah, iaitu bulan 6, bulan 7, bulan 8 sana, sampailah hujung tahun, sat je kan. Itulah kan, masa tu juga usia kita juga sentiasa akan naik, dia tidak akan turun-turun ya, dia tidak akan 20 tahun, dia akan jadi 19 tahun pula tahun depan, tak ada, dia akan naik 21, 22, tu pukul 20-an tu kira okey lagi. Kalau yang umur 50-an tu kan, 50, dah dekat 60, risau pula kita ni. Okey, hari ni kita nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang satu topik yang DJ Su nak kongsikan kepada anda secara solo hari ni, dan nanti Su akan kongsikan kepada anda berkaitan tentang sesat. Ya, kita pernah sesat. Jangan bagi DJ Su jawapan-jawapan saya pernah sesat di hati seseorang. Saya tak nak yang tu. Saya nak sesat yang betul-betul, betul-betul sesat. Sesat dalam shopping mall pun mungkin boleh sesat tak, kalau yang dia ada pintu keluar, masuk pintu keluar, dia banyak pintu keluar dan juga bertingkat-tingkat. Pun pernah juga. Tu selalunya kaum wanita lah. Dia takkan ingat waktu pintu masuk. Selain daripada sesat dalam shopping mall, sesat juga dekat tempat parkir. Kalau tempat parkir tu dah bertingkat-tingkat kan, ni tu pun DJ Su juga. DJ Su kan kadang-kadang sampai kita kena snap tangkap gambar. Okey, kita di tingkat L1, L5 contoh. Terpaksa buat macam tu supaya takut nanti kita lupa parking kereta kat mana. Okey, lagi-lagi apa lagi tentang sesat-sesat ni anda boleh kongsikan. Dulu-dulu buat sesat rumah Nuri pun dah ada juga, sebab dah ada tiga buah rumah kan, Kenuri, jadi kita pun tersesat. Saya pun hampir tersesat kan, itu bukan tersesat, tersilap pergi ke Kenuri ni sebab dekat-dekat. Tanya dulu tuan rumah, ni rumah ni kah? Dia kata bukan, tu kat sana tu. Nasib kalau tidak nanti makan free, tak apalah. Nak kata tuan rumah nak kata apa kan, sebab dah makan. Tapi belum makan lagi, DJ belum makan lagi. Okey, sesat, anda boleh kongsikan sesat, sebab kita juga Roti Gemenjak ni masih lagi dalam pencarian kan. Sesat dalam hutan, kalau anda ada pengalaman lah dalam hutan, kalau sesat dalam hutan, banyak di media sosial kongsikan tentang bila sesat dalam hutan tu, ada cadangan-cadangan lah yang mereka keberikan. Contohnya, letak satu dekat pokok tu kan, sign dia kata kalau sesat berhenti di sini. Tapi dia menimbulkan juga satu yang sokong, ada yang tak sokong. Yang sokong kata baguslah, senang orang nak cari kan. Yang tak sokong tu juga boleh jadi juga sebab nanti ada binatang buas ke apa. Kalau binatang buas datang kan, tak, kita nak tunggu je kat situ kan. Mesti kita akan lari, mesti kita akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu sesat di hutan lah. Ada kongsikan dengan DJ Su sesat apa lagi, anda boleh kongsikan dengan DJ Su sekejap lagi. DJ Su akan baca sesat. Ini kita cakap pasal sesat dah ni, sesat kat mana, macam mana anda selesaikan, apa ceritanya, ada cerita lucu ke, cerita sedih ke, boleh kongsikan selepas ini.

dengan judul lagunya Bunga. Khas untuk bunga-bunga yang sedang dengar KFM. Kami yang bunga-bunga ni, kami yang kumbang-kumbang ni, carilah lagu kumbang nanti. Saya cari lagu kumbang. Susahnya nak cari lagu kumbang lah. Bunga banyak. Itulah dia. Menunjukkan betapa menghargainya kaum lelaki kepada kami ni, kaum wanita. Kerana mengibaratkan kami seperti bunga-bunga, kan? Tapi jangan biar ya ke bunga-bunga itu layu. Layu di tasik madu. Madu-madu kami tak boleh dengar. Kami tak boleh pantang. Layu di tasik madu. Bunga teratai. Kita nak kongsikan tentang sesat dengan apa yang berlaku. Banyak yang sedang memperkatakan tentang isu ni. Lebih-lebih lagi dengan satu hobi. Ada yang kata ni bukan hobi, kadang-kadang orang kawan ajak, kan? Kami pun bukan teringin sangat, ataupun kadang-kadang dalam bidang pekerjaan kita ada buat gathering, ada kumpul-kumpul semua pun kami bukan nak pun, tapi dah macam tu. Tapi ada yang bagi-bagi kata-kata kalau nak mendaki ataupun hiking ni, kalau boleh jangan tinggal bersendirian. Kalau nak turun macam mana pun, yang belakang tu lambat, kita ni cepat pun, jangan sesekali seorang. Pendaki yang menyedari mereka tersasar dari laluan asal dinasihatkan agar tak panik dan terus berjalan berjalan tanpa arah tuju. Sebaliknya, mengamalkan formula STOP, S-T-O-P, bagi meningkatkan peluang untuk diselamatkan. Ini antara ikhtiar yang boleh dikongsi. Dan formula ini merujuk kepada sit, think, observe, plan. Betul ada S-T-O-P. Sit tu duduk, think tu berfikir, observe memerhati, dan P adalah plan, iaitu merancang, yang merupakan prosedur asas ikhtiar hidup dalam hutan. Apabila kita rasa macam kita dah lama dah sesat ni, kan? Berhenti berjalan dan duduk, itu sit, S. Sekiranya terus berjalan, keberangkalian kita semakin jauh tersasar adalah lebih tinggi. Jadi kita duduk dengan tenang, kawal hormon kita daripada melonjak, dan seterusnya berfikir secara waras. Inilah tip-tip yang diberikan oleh orang golongan yang pakar ni lah, iaitu supaya kita berfikir, observe, perhati keadaan sekiling, kawasan berkenaan selamat atau tak, kena pasti sumber sedia ada bekalan makanan, air, ubat dan peralatan kecemasan. Itulah dia. Tapi kan kita kalau dah nama sesat tu, kan, kita rasa macam panik pun panik juga. Okeylah, sesat kat mana lagi? Kongsikan dengan DJ Su tentang sesat ini. Tapi kan, dulu-dulu tak ada GPS ni tau. Dulu-dulu orang sesat macam mana? Dia akan berhenti tepi jalan. Dia tanya, dek, kat sini ni mana? Tu orang sesat. Sebab tu saya rasa macam cara dulu pun menarik juga. Tapi cara lah ni tak menyusahkan orang lah. Sebab dia akan tanya orang putih tu. Orang putih tu akan habak kat kita, turn right, turn left. Situlah, kan. Ada sama tak macam yang suara yang dekat orang putih tu? Okay, contoh tentang sesat ini, ada sesat masuk kampung orang pun ada juga. Sesat cari arah, sesat segala-galanya, tapi janganlah sesat di hati orang. Sesat jalan nak pergi kenduri pun ada juga. Ada yang sampai terlalu mengikut GPS, lagi masuk ke estate mana tah. Aduh, pandai-pandai orang putih tu dia pergi ajak kita, kan. Memanglah kita ingat dia tahu semua jalan. Okay, lagi-lagi kita nak kongsikan juga dengan rakan-rakan kita ni. Namanya siapa ni? Al-Amin, dia kata aktiviti rekreasi ni, itulah kita bagi bagi juga ucapan terima kasih lah kepada pihak bomba dan sebagainya, dan sukarelawan, kan, sebab ianya satu aktiviti operasi dan menyelamat ni yang agak sukar dan malah melibatkan kos operasi yang tinggi dengan anggotanya lagi, dengan helikopternya, betul. So jadi itulah dia, kalau boleh kita jangan sesekali kita tinggal daripada grup ataupun kawan-kawan kita. Okay, sesat kat mana lagi DJ Su? Oh, DJ Su nak baca kat sini. Okay. Ada tadi Mak Su Fauziah tadi, saya tengok balik kat atas balik lah. Okay,
Ada yang kongsi Muhammad Nasir katanya hujan di Kuala Nerang. Maksud Fazia katanya sesat dengan Tok. Time tu pergi cari pucuk tunjuk langit. Padahal dekat je depan rumah. Dekat dengan rumah. Okay. Lagi-lagi Maksud Fazia buat lawak pun jangan buat lawak macam ni lah. Boleh-boleh saya suka. Sesat dalam radio Kedah. Tak nampak jalan keluar dah ni. kan? Bagus-bagus. Maksudnya ada tapi radio-radio lain lagi dah. Okay dekat ni ada di HSB Halim Mah. Dia kata pun hujan lebat juga. Hujan di tempat-tempat anda. Bersyukurlah ya. Hujan jadi sesejuk tempat anda. Sejuk lagi hati saya. Asli Iza. Ni dekat mana? Gurun. Pernah tak anda sesat di platform-platform ya? Bila kita naik train. Kadang-kadang tak tahu ada tulis platform ni. Kadang-kadang di Jisoo pun ni juga. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi melancong ke tempat orang. Kadang-kadang kita tak tahu nak baca sangat dia punya ni. Dia tak macam dekat Malaysia kita ni. Contoh kat Jepun. Oh pening. Pening dia punya pusingan-pusingan dia. Okay. Sesat dalam kebun. Oh sesat dalam kebun. Muhammad Nasir 87. Okay. Kebun siapa tu? Kalau kebun sendiri rasanya tak sesat. Sebab dia tahu jalan keluar macam mana. Jitra pun cuaca sejuk. Cuaca sejuk macam dekat overseas kan ni. Dan sejuk 51. Okay. Sesat masuk bilik. Masuk bilik apa? Jangan masuk bilik. Bilik bedah. Sekejap lagi. Anda akan pesakit tu. Kenapa berjalan? Main-main-main baring balik. Kan? Itu cerita-cerita ni lah. Cerita Mr. Bean boleh lah. Oh, use Fazli Ufa. Oh, takut saya tak baca. Sesat dalam dosa. Berjalan mencari pintu taubat. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Yus Fazli Yufa. Okay. Merah Mai. Okay. Merah Mak Ngah ke ni? Okay. Ada yang tanya. Yang kepada lagi tu cuti ke? Ya, cuti. Yeah? Cuti. Dia akan cuti selepas-selepas ini. Percayalah. Yalah dah jadi suami orang kan. Dah cuti-cuti lah lepas ni. Okay. Lagi-lagi-lagi sesat kat mana ni? Merah Mai ni dia kata sesat adalah hati seseorang. Lalu tersayang pula. Lalu terkahwin. Itu DJ Su tambah. Lagi sesat Ina Zahara. Biasa sesat dekat musim banjir nak pergi kenduri. Sampai tu jalan mati. Seram ikut ialah GPS punya pasal. GPS ni tu lah kan. Kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai juga kan. Sesat dalam rindu. Aduh, rindu kat siapa pula. Rindulah sangat. Rindu. Teruskan berindu di kami di Kedah FM. Jom.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Ya, Nuhaya Baharin dan mimpi malam-malam. Apa yang malam-malam ni? Malam-malam pun kan boleh jadi sesat juga kan kalau kita tak kita biasa dengan jalan. Betul. Kalau kita tak biasa dengan jalan tu boleh sesat juga. Okey, kita dengar rasalah ni jalan ni kot. Jalannya ni kot dok kok kok kok. Sesatlah pula. Okey. Yang tolong menjawab, terima kasih Kak Ina. Tolong menjawab semuanya. Okey, ini kita bersusulan daripada sesat lah kan. Kita lihat ramai yang sesat bila sebut pasal yang hutan tadi, kita dah bagi tahu dah apa yang perlu lakukan, ada STOP kan. Tadi sudah kongsikan, tapi apa punca-punca juga yang menyebabkan orang tu boleh tersesat. Apabila salah satunya perubahan cuaca mendadak, hujan pula lebat. Jadi susahlah dari segi masalah komunikasi, masalah nak mencari pun boleh juga. Dan bila orang tu sesat kan, dia akan jalan-jalan tu je. Lepas tu dia akan dapat keletihan yang melampau. Mana tahu dia kan bila dia berjalan-jalan dia boleh kekejangan otot, boleh cedera. Dan panik tu memanglah. Panik saya apa panik? Sesat-sesat dia, kalau sesat tu dengan ada seseorang bersama dengan kita, tak ada masalah. Ini sesat seorang-seorang. Sekejap lagi kita nak pergi cari jalan keluar ni, kita pergi jumpa sesuatu yang itulah yang okay, ini DJE kongsikan. Saya pernah dengar cerita ni yang dia kongsikan. Kalau pergi sekumpulan, DJE kongsi bagi tip lah. Dia bagi tip untuk anda yang suka buat hiking, mendaki ni kan. Saya pernah dengar tip ni. Kalau kita sesat apa semua, dah selesai dah urusan-urusan kita, selesai kita nak pergi hutan tu, nak pergi mana, mungkin nak pergi ke puncak, dah nak ke puncak ni, okey selesai. Kita jangan, orang kata lah kan, okey orang kata, kita jangan sebut perkataan jom balik. Tak boleh sebut jom balik. Dia macam selalu nasihat lah, selalu lebih-lebih malim guna pun nasihat. Kata, jangan sebut perkataan jom balik, sebab takut nanti ada sesuatu yang lain pula ikut balik sekali. Okay, so jadi tukarlah perkataan lain, tapi jangan sebutlah jom balik yang mengajak balik. Kalau boleh mesej pasal kawan-kawan ke, ataupun guna ayat-ayat tu, kita nak pergi makan lah sekejap lagi lepas turun ni, macam tu lah. Tapi jangan sebut jom balik sekejap lagi, dia ingat dengan dia sekali dia nak ikut. Lepas tu tiba-tiba balik tu rasa berat pula beg, kata tadi semua barang dah habis lah. Itu dah cerita misteri lah, cerita lain pula kan. Okay, itu pantang larangnya lah, jangan sebut perkataan jom balik. Okay, dan satu lagi, bila dah sesat tu, DJ kongsi juga, kan pokok-pokok kan, kalau kita bawa barang ke apa kan, waktu nak mendaki, kita masih bawa peralatan-peralatan tertentu, nak menebas-nebas pokok semua tu kan. So jadi pukullah banai pokok ni, iaitu pokok-pokok yang besar-besar ni, pokok-pokok balak ke pokok apa ke kan, pukul dia tu, katanya boleh kedengaran sehingga beberapa kilometer jugalah. So jadi kalau sesat tu, kalau pukul-pukul tu, orang akan dengar, ni ada orang ni, pukul-pukul tu juga. Dia akan tahu, ada orang sesat ni. Itulah nasihat, tip. Kalau ada tip-tip yang nak boleh kongsikan untuk yang sesat-sesat, dia pun boleh juga. Kan. Tapi kalau sesat dalam mall tu, nak azan teruk sangat lah kan. Tak payah pergi tanya dekat kaunter, macam mana ni saya main daripada pintu ni, mana pintu ni, pun boleh. Pun tak ada masalah, kita ni tanya orang, kita ni masalahnya berat mulut nak tanya orang. Saya nak baca dulu lagi dekat rumah biru tadi, meriah juga rumah biru ni. Okey, Muhammad Syahrizan Syahrudin, semua yang hiking ke hutan tebal mesti kena bawa peralatan yang mencukupi, termasuk pemetik api, alat yang boleh buat api, isyarat asap sangat membantu tim SAR ataupun SAR ni. Mungkin ada pengalaman ni Muhammad Syahrizan ni. Terima kasih banyak-banyak kan. Benar-benar peralatan tu sangat penting. Ini bawa macam-macam tu dalam beg yang berat tu, sebenarnya bawa baju je lah. Baju buat apa? Baju tu sikit pun cukup dah. Yang pentingnya benda-benda penting untuk menyelamatkan diri kita. Okey, lama-lama nanti baju-baju tu buang je. Buang je, sebab kita perlukan sesuatu
sesuatu lagi dalam beg kita tu, makanan dan sebagainya. Asfian Mahyus, terima kasih. Selamat pagi, ceria saja pagi ni. Ismat Mat. Okay, ceritanya pernah sesat sekali nak pergi hiking tapi rasa hati tak sedap. Patah balik sebab jalan yang sama je, tiba-tiba tak sampai-sampai, sampai berjalan, sambil berjalan sambil azan, tak sedap hati dan patah balik. Ini ikut gerak hati juga. Kalau rasa macam ni, macam aja, rasa macam kemang aja kan, baliklah kan. Yang lain tak perasan, dan yang lain kira nak berjalan je, yang ni kita risau. Patah balik duduk bawah, senang cerita pada nak sesat semua. Itu ceritanya. Hamidah Muhammad Isan, terima kasih banyak-banyak. Selain itu juga daripada Indonesia, Naswin Wing, Pelangi Biru, lagi Adul Latif Mahmud, Soleh Hadin. Sesat nak pergi makan kenduri. Kalau sesat kat mendaki bukit ni tak biasalah, sebab kalau jogging pun dekat tasik. Terima kasih. Juga sesat di gunung sekarang ni kan, seorang lagi tak jumpa. Yalah, kalau duduk seorang-seorang memang panik. Tapi itulah yang baru ni, yang hilang ni, dia ada pengalaman 10 tahun. Tapi kita doakanlah yang terbaik agar ditemui dengan keadaan selamat. Pergi ramai-ramai, balik seorang. Okay, cukup ada kot. Ada lagi. Okay, Maznah Romli pernah sesat dalam lapangan terbang KLIA. Jalan punya jalan sampai hujung dah tak ada laluan orang. Okay, kalau satu tempat yang luas tu memanglah kebarangkalian kita nak sesat tu cukup, cukup tinggi. Okay lah, dah sampai penghujung lah. Ya Allah, hari ni DJ Su cakap banyak ke? Dah habis dah, no? Nak tutup kedai dah untuk 9 pagi. Cukuplah ya. Okay, dan dia nak akan tips-tips yang diberikan oleh rakan-rakan kita ni ada sikit sebanyak dapat membantu anda. Okay, terus bersama di KFM 9 pagi nanti, utama 9 pagi.

Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting, selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Boleh, boleh, boleh. Selalu kita ni kan, saya tengok ada satu konten lah dibuat oleh Mak Saleh kan. Dia kata nak menunjukkan seseorang tu mesra apabila dia sebut tiga kali. Boleh tak saya nak pergi rumah anda? Boleh, boleh, boleh, boleh. Can, can, can. Itu dia menunjukkan kemesraan tu. Kita sebut tiga kali. Boleh tak nak pinjam duit? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Boy, macam-macam lah. Okay, terima kasih ni juga daripada siapa ni yang menemui saya hari Selasa baru ni. Matih Tun Kampung Tubah, sentiasa bersama-sama. Akhirnya dapat tangkap gambar sama-sama ya. Okay, dan dia juga kongsi sesat pergi makan Nuri. Padahal dekat, bukan jauh mana pun. Ni masih sambung lagi lah daripada rakan-rakan kita yang hantar. Okay, Kak Siti Paya Pahlawan pernah sesat pagi di salah satu pasar raya di Pulau Pinang, terpaksa turun balik ke bawah dan berjalan kaki nak ikut laluan semula, terlupa pula tingkat berapa. Memang keadaan jadi cemas, itulah kecuaian diri sendiri. Kan, okey. Satu lagi, sambung lagi lah tentang mendaki-mendaki ni kan, hiking ni kena ikut SOP lah kan. 1,000 orang berjalan dalam hutan hampir 2 minggu yang belakang tetap akan di belakang. Bila sekuat mana pun dia tentukan semula telah berjalan ke hadapan. Nah, maksudnya apa tu Azhari Padang Surai ni kan, kalau dah di duduk belakang tu ikut je, jangan nak cepat nak belakang. Ikut je kalau yang orang yang berjalan tu slow, ikut je slow, jangan kita pandai-pandai kan. Kata, ada yang kata macam apa, macam dah tahu dah selok belok kawasan tu. Okey, Anas Zekola Kedah, dalam masa tingkatan 2 saya ada satu sertai satu camp bahasa Jerman. Wow, yang diadakan di sebuah sekolah berasrama penuh di Raub Pahang. Kami dari utara ni berkongsi beberapa buah sekolah naik sebuah bas milik satu sekolah yang terlibat. Semasa dalam perjalanan saya tiba-tiba terdengar dan tersedak ada intidok ni. Katanya bila dengar pemandu bas ni memandu gantian bergelak sambil kata, kita dah salah simpang tadi. Rupanya menghala ke arah lain. Lah, alhamdulillah, tak lama lepas tu kami kembali ke jalan yang benar dan jadi antara delegasi terakhir yang sampai. Kadang-kadang yang nak bawa kita ni pun boleh jadi silap juga tau. Ha, kita dok ingat macam depa ni tahu jalan punya lah. Lebih-lebih lagi untuk yang tugas je adalah pemandu kan. Driver-driver ni kita dok ingat tak apa, ada tahu ni. Rupanya dia pun tak tahu. Dia ikut je, ikut gerak hati. Tak lama lepas tu kami delegasi yang terakhir sampai. Jadi terima kasihlah kepada pakcik pemandu yang bawa kami pi dan balik dengan selamat. Walaupun tak ramai dalam bas tu, yang sedap kami tersesat. Tu ceritanya. Okay, yang ni pula Azmi. Azmi kata saya sesat cari kereta tak jumpa hampir sejam di pasaraya dekat SP. Pasaraya dah kot. Mungkin Azmi di SP kot. Okay lah, sebab kalau kat pasaraya kat SP tak usah mana pun kan. Macam mana nak tersesat pula ni. Okay, nak kongsikan juga ada karnival santai belia Pekan Rabu 4 hingga 6 Jun 2020 di Pekarangan Kompleks Pekan Rabu. Macam-macam program yang ada disediakan. Roda 3 warna-warni, pertandingan Ratu Cilik, malam belia berselawat, pertandingan mewarna, ada pameran kenderaan dan macam-macam lagi lah. 4 hingga 6 Jun di Pekarangan Kompleks Pekan Rabu, karnival santai belia Pekan Rabu. Inilah Cinta Pantai Merdeka, Jimbara, Klaifan.

0: Kedah FM.
1: Masih lagi mendengarkan Kedah FM bersama-sama dengan Sue pagi ini lah kan. Kalau dah ada duit banyak-banyak tu, simpan dalam bank. Janganlah simpan-simpan bawa bantal ke, simpan-simpan kat mana-mana ke kan. Sebab ada haiwan-haiwan lain yang menggemari wang anda. Kalau anda rasa bukan, takkanlah semut nak makan duit saya kan. Ha, bukan semut yang nak makan duit anda. Tapi anak-anak. Ini berlaku di Jakarta. Seorang lelaki di Indonesia terkejut sebab wangnya 26 juta rupiah, itu 5,773 yang disimpan di dalam lemari rosak akibat dimakan anak-anak. Long, sial dah simpan lama-lama kan. Mungkin dia disimpan tu nak kahwin ke apa ke kan. Dan menunjukkan lelaki terbabit memeriksa sejumlah wang kertas di lantai. Namun semua wang simpanan itu musnah dimakan anak-anak. Dia hanya mampu berserah je lah, membawa ke semua cubisan itu ke bank untuk ditukarkan. Tak tahulah macam mana, apa cerita dia. Mungkin tak boleh, tak mampu nak ditukarkan. Itulah dia. Kat Jakarta ni macam-macam cerita-cerita dia. Antaranya lagi satu, pemuda 25 tahun kahwin dengan wanita 63 tahun. So jadi wanita, walaupun kita dah tambah lagi usia, tak bermakna jodoh kita tu tak mendekati kita. Semakin kita meningkat, mungkin jodoh tu semakin dekat dengan kita. Dan mungkin juga usia pasangan kita tu memang muda. Ni 25 tahun dah kahwin dengan wanita 63 tahun. So jadi cinta itu luar biasa. Cinta itu boleh jadi bila-bila masa. Cinta itu boleh jadi kepada anda juga. Jomlah kita dengarkan lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana? Di mana-mana.

Okey, memang wajar di mana-mana. Kena FM juga di mana-mana. Boleh dengar dan merasa RTM Klik juga, kan? Okeylah, tugasan saya Suriani Muhammad berakhir sampai di sini. Jumpa lagi Selasa minggu depan. Bye-bye.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami semestinya di Kedah FM 97.5. Bersua lagi kita untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehinggalah ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 #RancaKSeratarata. Terima kasih Suriani Muhammad yang telah pun bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi. Semoga anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan urusan dan terus setia bersama kami di Kedah FM. Jom terus setia bersama kami, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasihlah untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Adapun 10.15 minit pagi, selamat pagi. Yang mana yang dalam perjalanan, hujan dekat luar sana kan. Hari ini alat start dibasahi hujan kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan, memandu semasa musim hujan ni. Hujan lebat akan mengurangkan jarak penglihatan dan juga menjadikan jalan lebih licin lah. Jadi hati-hati, jangan duk bawa laju-laju sangat. Utamakan keselamatan setiap kali memandu. Perlahankan kenderaan sebab jalan licin, ambil masa lebih lah untuk tekan brek anda dan juga pasang lampu utama ketika hujan. Lampu ni bantu untuk melihat lah dan juga dilihat oleh pemandu lain. Juga jarakkan kenderaan dengan lebih selamat. Pastikan jarak yang lebih jauh daripada biasa. Elakkan brek mengejut. Sebab apa? Brek secara mengejut ni akan menyebabkan kemalangan lah kan. Licin, brek secara perlahan dan berhemah untuk elakkan gelinciran. Pastikan tayar dan pengelat cermin berada dalam keadaan yang baik. Tayar yang baik, cengkaman dia lebih baik. Dan juga pengelat cermin pastikan penglihatan menjadi lebih jelas lah. Jadi fokus sepenuhnya ketika memandu. Jangan gunakan telefon bimbit atau alihkan perhatian. Jadi pandu cermat sampai dengan selamat. Ingat, beberapa saat saja lebih lambat lebih baik daripada risiko kemalangan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Puan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, Lin. Sihat ya?
1: Ya, alhamdulillah. Sihat.
0: Baik, teruskan pagi ni apa yang menarik yang nak kongsikan bersama dengan pendengar, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Senyum Berhad. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Jadi kepada yang mana dah membuat pembelian tilam di Organic Mattress, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kepada yang belum lagi berkesempatan untuk dapatkan tilam organik, jadi tunggu apa lagi? Sebab sekarang ni kita ada offer-offer yang terbaru lah, dan juga ya, tawaran-tawaran hebat terutama untuk pelanggan-pelanggan lama kita. Jadi apapun, untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan tilam, boleh ajukan di nombor talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, baik. Jom, hari ni kita nak cerita lagi apa yang menarik di Organic Mattress. Okey, Organic Mattress ni kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Kilang kita juga berada di Kamunting. Showroom kita dia ada di Kamunting, Perak dan juga di Jitra, Kedah. Penghantaran kita buat secara percumalah daripada Kamunting, Taiping ni ke seluruh destinasi di dalam semenanjung Malaysia. Jadi termasuklah di belah utara Kedah pun kita hantar juga secara percuma. Okey, dan juga untuk tilam, kita buat sendiri, kita ada kilang kita sendiri juga yang terletak di Kamunting, Taiping. Dan juga kalau dari segi tilam, kita ada beberapa pilihan lah. Ya, antaranya kita ada tilam manja organik, yang ini antara tilam-tilam yang menjadi pilihan ramai. Ya, selain itu kita juga ada tilam daripada sabut kelapa. Tilam manja dan juga tilam sabut kelapa ni merupakan tilam yang awal-awal dulu kita jual di Organic Mattress. Okey, dan seterusnya kita ada tilam daripada getah asli juga, dan kita ada tilam daripada apa tu, Bonnell Spring, dan tilam daripada apa, beberapa bahan yang lain lah ya, ada juga yang campuran ya. Okey, jadi apa kelebihan tilam-tilam di Organic Mattress ni? Antaranya dari segi basic tilam lah, tilam dia mesti kena ada sokongan, kena ada keselesaan, ya, perlu ada dari segi apa, jangka hayat penggunaan tu untuk di Organic Mattress, ya, alhamdulillah lama dan juga diberi jaminan lah. Ya, itu basic tilam memang ada pada setiap tilam. Cumanya perbezaan daripada jenis tilam, jenama tilam ni membezakan kepadatan dia saja. Okey, jadi hari ini kita nak cerita dulu untuk tilam yang pertama, iaitu tilam manja organik. Manja organik ni memang daripada awal kita jual tilam pun memang kita dah bawa masuk manja organik dah 32 tahun. Jadi pada bulan 2 yang lalu kita inovasi produk ni untuk kali keempat. Jadi untuk kali keempat ni proses inovasinya apa orang kata lebih memberikan impak yang baik, sebab daripada pertama 3 tahun jaminan, kedua 5 tahun jaminan, dan yang terkini yang terbaru start daripada Februari 10 tahun jaminan. Jadi 5 tahun jangkauan yang lebih tinggi, proses untuk kita apa, naik taraf lah. Okey, dan seterusnya kalau dari segi penggunaan fabric pun kita guna kain yang ada teknologi. Okey, sebelum ni kain ia bagus, menggunakan knitted fabric, kain tenunan benang halus, tapi kali ni knitted fabric, kain tenunan benang halus yang juga di-upgrade menggunakan teknologi yang ada pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Jadi dia buat kita rasa nyaman, buat kita rasa selesa lah, ya, dengan cuaca yang tidak menentu. Ya. Okey, dan seterusnya, apa tu sokongan? Dulu sokongan 180 paling maksimum, sekarang sehingga 250 kilo untuk ketahanan, dia boleh tahan berat untuk orang yang tidur atas tilam ni. Okey, dan juga dari segi kepadatan, kita tak buat dia buat rasa keras, lebih keras atau sebagainya. Kita masih upgrade tapi dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sama je, stroke tu dia sama. Okey, cuma dari segi ketahanan, dari segi fungsi tu, itu banyak yang kita upgrade lah. Jadi kepada pelanggan-pelanggan lama yang mungkin sebelum ni guna tilam manja yang versi-versi yang dulu, ya mungkin dah 10 tahun, mungkin dah 5 tahun, mungkinlah nak berubah ataupun nak tukar kepada versi baru. Sebab versi baru ni, dia lebih cantik design dia dan lebih eksklusif. Kain pun lebih sejuk dan jaminan ada penambahan lah kepada 10 tahun. Okey, untuk versi baru ni harga dia RM1,700 untuk seunit. RM1,700 untuk seunit bagi ketebalan 8 inci. Tapi untuk pelanggan-pelanggan lama, untuk anda yang mendengar hari ni, kita ada promosi untuk trade-in tilam lama sebanyak RM300 yang menjadikan harga tilam RM1,400. Okey, RM1,400 untuk 8 inci kelamin queen lah. Tapi tak sampai di situ saja. Yang mendengar hari ini, untuk pelanggan-pelanggan kita yang lama juga nak upgrade kepada manja yang baru, bolehlah buat penukaran ataupun boleh buat tambahan belian. Yang mana untuk manja ni hari ini kita nak bagi voucher sebanyak RM400 menjadikan harga tilam hanya RM1,000. Tapi maaf cakap, memang saya tak boleh buka kepada lebih ramai. Ya. Saya hanya buka untuk 10 unit saja. Ya, sebab kos dia memang RM1,400 untuk yang terbaru. Tapi kita nak bagi dengan harga RM1,000. Harga lama pun selalunya RM1,000 lebih. Tak sampai RM1,000. Tapi kita bagi harga lebih murah daripada harga versi yang lama. Tapi anda akan dapat tilam yang baru lah. Dengan harga RM1,000, dapat tilam 8 inci kelamin. Okey, jadi siapa cepat dia dapat, habis 10 habis. Kita tak tahu esok ada lagi ke tidak harga ni. Sebab ini untuk versi baru. Versi baru bila ada penambahan upgrade, mesti ada kenaikan kos lah. Tapi kita bagi juga kepada anda yang mendengar hari ini untuk harga RM1,000 sahaja bagi ketebalan 8 inci. Jadi siapa cepat dia dapat, hubungi. Catat nombor telefon saya, terus call, terus WhatsApp. Nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, manja memang best sebab dia bantu daripada kita balik tu, balik bekerja, badan penat, letih, lenguh tu, baring di atas tilam ni, dia mengurangkan rasa kepenatan tersebut, memberikan sokongan menyeluruh, membantu untuk keselesaan belakang, pinggang, tengkuk, leher, semua tu, zon-zon utama pada badan, mengurangkan rasa tak selesa dan juga membantu kita bangun pagi dengan rasa lebih baik. Okey, itu untuk kelebihan manja dengan harga RM1,000 tadi. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Nanti kita kembali lagi lepas ni. Yang mana nak tempah manja, boleh tempah sekarang.
0: Baik, kembali selepas ini bersama dengan Lin. Kemas.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Matra. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi kepada anda yang belum lagi cuba manja ataupun yang dah guna manja yang versi sebelum ni, nak upgrade boleh call kita sebab yang ni memang item favourite saya. 200% memang sangat best, terutama bila di usia meningkat dengan peningkatan aktiviti harian kita kan, kadang waktu rehat tu kejap dia kan. Jadi boleh gunakan tilam manja lah untuk dijadikan sebagai tempat anda beristirahat walau sekejap, insyaAllah Allah, ya, dia dapat membantu anda berehat dengan baik. Jadi kepada anda yang tengah tunggu-tunggu bila Lin nak bagi harga offer, sehari ni bukan saja harga offer, kita bagi tilam versi baru dengan harga offer, ya, tolak tilam lama. Tolak tilam lama tu tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz pun boleh, ya. Lepas tolak tilam lama, hanya RM1,000 sahaja yang perlu kita keluarkan untuk dapatkan 8 inci queen, ya, seunit untuk manja dengan jaminan ketahanan 10 tahun. Okey, jadi bagi anda yang bertanya, ada tak tilam yang selain daripada manja? Kalau anda peminat tilam sabut kelapa, mungkin tengah mencari lama dah cari tilam sabut kan, atau sebelum ni dah pernah guna sabut dengan kita. Sabut kita yang sekarang versi baru, yang mana dia separa empuk lah, dia taklah keras sangat macam versi yang sebelum ni, sebab kita ada tambahkan high density foam dekat atas permukaan sabut supaya dia rasa lembut-lembut manja, tapi struktur di bawah tetap padat menyokong. Okey, jaminan pun 10 tahun juga, fabric pun fabric yang sama yang terbaru. Harga dia untuk 6 inci RM1,199. Harga memang agak sedikit tinggi tapi berbaloi. RM1,199 untuk 6 inci, RM1,699 untuk 8 inci. RM1,699 untuk 8 inci. Kalau rasa nak beli satu, tak perlu nak fikir dah nak tukar tilam dalam tempoh 10 tahun ni, tak perlu dah nak upgrade apa-apa dah, beli je. Kalau ada bajet lebih, proceed je RM1,699. Kalau tak, yang ambil yang manja RM1,000, ataupun kalau nak yang murah sikit lagi, boleh dapatkan juga tilam yang bagus, iaitu tilam Surya 8 inci RM788, 6 inci RM588, 5 inci RM488. Jelas ya? Okey, jadi apapun yang mana nak, cepat-cepat hubungi. Sebelum kita ubah fikiran dah tak ada lagi promo ni, kena hubungi kami hari ini. 013-584-0288. 013-584-0288. Ini bukan sebab stok terhad ya, tapi kita terhadkan kepada beberapa orang. Ya, stok memang kita dah restock banyak sebab ini adalah version baru yang kita keluarkan. Cumanya promosi harga voucher ni kita tak boleh nak bagi banyak sebab terlalu banyak ya. RM700 dah dikurangkan setelah tolak tilam, setelah voucher, daripada RM1,700 tinggal RM1,000 saja untuk 8 inci untuk saiz queen. Kalau nak saiz-saiz yang lain, boleh telefon untuk dapatkan sebut harga. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, boleh juga follow kami dekat TikTok, yeah, di Organic Mattress. Boleh tengok jugalah, mm-hmm, ya, gambaran-gambaran tilam versi baru dekat sana. Okey, jadi apapun yang mana nak tidur selesa, nak kita bantu untuk dapatkan rehat yang lebih baik di usia yang makin meningkat ini, ya, nak rehatkan belakang pinggang lenguh-lenguh yang sering mengganggu anda tu, jadi boleh dapatkan tilam-tilam di Organic. Dapatkan hari ini sebab hari ini, yeah, ada offer menarik untuk, yeah, warga Kedah. Tak kira dah orang Alustar ke Jitra ke Sungai Petani ke, mm-hmm, di mana saja mendengar, hubungi terus 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Jom interaktif 10.2.

Bris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.05 minit pagi. Sebentar nanti 11.15 minit pagi kita nak bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Puan Rohana binti Sahak, pengarah Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi, yang mana kita akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan Hari Tibet Negara 2026. Apa pun terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: Tolong jari dengan satu aplikasi pintar, jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Selama 80 tahun, RTM menjadi nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.

0: Alhamdulillah.
1: Selamat datang ke Kedah FM. Okey, terima kasihlah Puan kerana sudi bersama dengan kita pagi ni. Untuk permulaannya lah, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan Hari TVET Negara, mungkin Puan sebagai pengarah Langkawi Tourism Academy ni boleh perkenalkan sedikit lah berkenaan dengan Langkawi Tourism Academy ni untuk pendengar yang mungkin baru nak kenal ataupun baru dengar hari ni ke institusi ni dengan lebih dekat.
0: Okay. Kalau boleh saya kongsi, terima kasih saya nak ucapkan kepada Kedah FM di atas jemputan kepada Langkawi Tourism Academy untuk memberi sedikit pendedahan tentang Langkawi Tourism Academy at College County Langkawi. Mm-hmm. Yang kalau boleh saya maklumkan bahawa Langkawi Tourism Academy adalah antara IPTA yang ada di Langkawi yang kita sebenarnya lebih kepada bidang hospitality, yang di mana di College Community Langkawi kita ada menawarkan program-program yang berkaitan dengan hospitality seperti Diploma in Management Hotel. Lepas tu kita ada 3 sertifikat, iaitu kita ada Certificate of Food and Beverage, kita ada Certificate of Tourism, dan kita juga ada berkaitan dengan Certificate of Culinary. Keempat-empat bidang ini sebenarnya ditawarkan kerana ingin menyokong industri pelancongan di Langkawi, khususnya hotel-hotel yang berada di sekitar Langkawi. Yeah. Jadi sebenarnya bagi kami, Langkawi Tourism Academy telah membekalkan tenaga kerja kepada industri ini, di mana kita terus melatih mereka mengikut keperluan industri di Langkawi, industri pelancongan sebenarnya. Mm-hmm. Dan kalaulah saya boleh kongsikan kelebihan yang ada di Langkawi Tourism Academy, mm-hmm, kita sebenarnya ada college dan juga politeknik lain yang menawarkan kursus yang sama dengan kita. Mm-hmm. Tapi kelebihan yang ada di Langkawi Tourism Academy adalah mereka telah di pelajar-pelajar ni sebenarnya telah ditrain menggunakan modul TELUS University yang kita telah ikut industri sendiri punya keperluan, dan kebanyakan pelajar-pelajar kita ini adalah menjalani latihan di sekitar Langkawi dan mereka telah mendapat tempat di industri-industri sekitar Langkawi. Jadi kita sebenarnya ingin memastikan produk kita ini diterima di industri.
1: Jadi mudah dapat pekerjaan juga,
0: okay, nanti kan.
1: Pendedahan tu dah ada di sana. Ada.
0: Dan sebenarnya kalau saya boleh kongsi, ini amat penting kerana dalam situasi kita sekarang dan kita pun bercakap berkaitan dengan TVET negara, sebenarnya kita sentiasa berubah keperluan-keperluan di dalam industri, di dalam kita market pelancongan juga yang sentiasa berubah daripada segi kaedah-kaedah menarik pelancong. Mm-hmm. Jadi kita kalau boleh ingin supply pelajar-pelajar, graduan-graduan yang dapat memenuhi kemahuan industri.
1: Jadi kan Puan, bila bercakap tentang institusi pendidikan kan, okay, macam Langkawi Tourism Academy ini institusi pendidikan lah kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi kekuatan sebenar ni biasanya terletak pada tenaga pengajar lah.
0: Betul.
1: Kalau tenaga pengajar padulah belajarnya.
0: Ya, betul.
1: Jadi apa yang membuatkan tenaga pengajar di Langkawi Tourism ni istimewa?
0: Okey, sebenarnya kalau saya boleh kongsi, sebenarnya tenaga pengajar yang ada di Langkawi Tourism Academy ni, mm-hmm, kalau lebih dikenali sebenarnya LTA lah. Mm-hmm. Langkawi Tourism lebih dikenali sebagai LTA. Mm-hmm. Kita sebenarnya pada asalnya kita dikenali sebagai College Community Langkawi. Mm-hmm. Tetapi hasil daripada blueprint ketika itu, Menteri Pendidikan kita adalah Datuk Khalid Nordin telah menjadikan kita sebagai satu hub mengeluarkan pelajar-pelajar hospitality, kerana College Community adalah satu-satunya college yang keseluruhan program yang ditawarkan adalah berkaitan dengan hospitality. Jadi, kita di Langkawi Tourism Academy telah ada 2 orang tenaga pakar negara yang berada di Langkawi Tourism Academy, iaitu satu daripada bidang F&B, iaitu Cik Rafizi, Cik Jeffrey. Lepas tu kita ada juga pakar negara berkaitan dengan pastry, iaitu Chef Rafizi. Untuk kalau saya boleh kongsikan, mereka berdua ini telah diberi peluang dan ruang oleh negara untuk mereka train mana-mana pelajar di Malaysia yang akan mewakili Malaysia untuk World Skill. Maksudnya bukan pelajar ATA dia training, dia akan train mana-mana pelajar yang mewakili Malaysia untuk apa-apa pertandingan berkaitan dengan World Skill yang berada di luar sana. Dia mana salah seorang daripada kita telah melahirkan juga seorang world skill, pelajar world skill, iaitu Oi Chen Jian. Mereka, dia telah dapat ketika pertandingan itu, dia telah dapat tempat ke-6 dalam pertandingan tersebut. Adalah antara kejayaan lah kita rasa bagi Langkawi Tourism Academy. Tetapi bukan mereka berdua ni bukan train pelajar LTA sahaja. Mereka akan train pelajar-pelajar, contohnya pada tahun ini Chef Rafizi akan train pelajar daripada Teles University untuk mewakili negara dalam bidang pastry. Dan kita juga ada tenaga pengajar itu sendiri world, masuk pertandingan world skill itu baru sahaja habis dalam minggu lepas. Kita punya chef Kamil, dia juga telah masuk satu pertandingan di mana dia telah mendapat ke final untuk program tersebut. Dan kita hanya menunggu keputusan lah sama ada beliau ni berjaya ataupun tidak mendapat tempat di dalam pertandingan tersebut. Dan kita harap dengan adanya tenaga pengajar ini, sebenarnya mana-mana pelajar yang diberi ruang dan peluang untuk sambung pengajian di LTA, di Langkawi Tourism Academy, berpeluang untuk berjumpa dengan pakar-pakar ini. Di mana benda ini tidak mungkin, mungkin di luar masing-masing mempunyai kaedah pemengajaran sendiri. Tapi dengan pakar negara, mereka akan belajar teknik-teknik yang mungkin pengalaman itu tidak ada di tempat lain. Mereka dah dapat pengalaman di luar yang mereka lihat di luar pertandingan-pertandingan, so mereka akan turunkan ilmu-ilmu itu pada pelajar sendiri. Dan ini adalah satu kelebihan kepada pelajar-pelajar kita untuk disediakan kepada keperluan industri di sekitar Langkawi khususnya.
1: Jadi bertuahlah pelajar di LTA ni.
0: Ya, betul.
1: Kan, sebab pakar-pakar tu ada di situ. Dia, tapi pakar ni terhad, tak terhad lah untuk luar sama lah.
0: Jadi
1: yang untungnya LTA memang dia ada kat situ lah.
0: Dia sebab dia adalah salah seorang tenaga pengajar kepada mereka yang menyambung pengajian di Langkawi Tourism Academy. Baik. Itu kelebihannya kepada pelajar yang ditawarkan di Langkawi Tourism
1: Academy. Itu yang untungnya belajar kat situ.
0: Betul.
1: Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Okay.

0: dengan Puan Rohana binti Sahab, pengarah LTA Langkawi Tourism Academy. Okey, banyak ada yang dah dikongsi oleh Puan sebentar tadi. Jadi baik Puan, sebelum kita mengakhirilah kita punya sesi hari ini, pesanan Puan kepada pelajar ataupun ibu bapa dekat luar sana, masyarakat sebagai pendengar kita lah yang duk dengar kita hari ini ni, pagi ni, yang masih lagi mencari haluan, tak tahu ni nak bagi pendidikan yang macam mana yang terbaik untuk masa depan anak-anak ni.
1: Okay, kalau saya boleh kongsikan untuk pelajar ni, sebenarnya mereka mempunyai satu kelebihan atau kehendak diri mereka, tapi mereka tak tahu bahawa keperluan industri kita sekarang bagaimana. Kadang-kadang pelajar ni sama belajar ikut minat dia orang,
0: betul,
1: tapi mereka tak tahu yang sama ada
0: peluang
1: pekerjaan itu wujud ataupun tidak. Jadi bagi saya, sebenarnya peranan ibu bapa dan pelajar juga memainkan peranan penting dalam memilih kejayaan itu sendiri. Sebabnya selepas SPM ini sebenarnya adalah menentukan masa depan pelajar itu. So ada ketikanya pelajar ini melihat ruang pekerjaan TVET. Saya nak menceritakan sebab kita bercerita berkaitan dengan hari TVET negara. So mereka tak nampak, mungkin mereka rasa TVET ini kadang-kadang susah. Tapi ada ketikanya sebenarnya, kalau kita, saya boleh kongsi di bidang yang kita tawarkan di college community, kalau saya boleh kongsi di dalam di Malaysia, kita ada 36 politeknik dan kita ada 106 college community yang menawarkan pelbagai bidang TVET ikut niche area masing-masing lah di institusi tersebut. Kalau di Langkawi Tourism Academy, kita ada keseluruhannya bidang hospitality. So kita kata, apa TVET ni hospitality ni? Sebenarnya hospitality pun dia ada TVET dia tersendiri. Cuma mungkin pendedahan itu tidak kepada kesemua masyarakat. So kalau kita nak pelajar kita beri pendedahan kepada TVET, dia perlu tahu dulu apa kehendak diri dia, apa yang dia mampu pada diri dia. So kadang-kadang TVET ini sebenarnya kita harap dapatlah membantu keperluan negara, kerana kita sebenarnya menyediakan kita punya modal insan yang akan datang untuk penggerak kepada negara. Okay, jadi kalau saya boleh kongsikan untuk para masyarakat mengetahui lebih mendalam berkaitan dengan TVET kepada anak-anak, bolehlah datang kepada hari TVET negara yang ada tahun 2026 yang akan diadakan di Dataran Putrajaya pada minggu ini, iaitu bermula daripada 5 Jun hingga 7 Jun 2026, di mana di sana pelbagai aktiviti dan juga pendedahan berkaitan dengan TVET yang mungkin boleh anak-anak kita lepasan SPM baru-baru ini nampak apa sebenarnya bidang TVET yang sebenarnya selama ini, oh saya minat, oh bidang ini sebenarnya saya kena sambung. Mungkin dia orang tak nampak benda itu. Macam katakanlah hospitality kan, kita tak maklum tadi pakar negara. Kenapa dalam hospitality ada pakar negara? Kita sebenarnya kesenian dalam menyediakan makanan, kesenian dalam kita serve makanan, kesenian dalam kita melayan tetamu, tourist guide, itu semua adalah memerlukan seni. Itu yang kita katakan kepakaran kepada seseorang yang kita nak lahirkan kepada pelajar ni sebenarnya. Itu TVET sebenarnya yang kita nak ketengahkan dan buka mata masyarakat bahawa pelbagai jenis TVET sebenarnya di negara ini yang boleh diketengahkan kepada masyarakat. Mungkinlah para pelajar tak nampak, tapi mungkin dengan hadir kepada hari TVET negara yang diadakan di Dataran Putrajaya ini, mungkin boleh membantu para pelajar di dalam mengenali TVET itu sendiri, mendalami TVET itu sendiri sebenarnya, pada pandangan saya lah.
0: Jadi jangan lepaskan peluang lah.
1: Jangan lepaskan peluang, sebab bukan hari TVET negara ini sebenarnya membuka minda kepada masyarakat bahawa TVET sekarang telah mendapat tempat di hati masyarakat. Kalau saya boleh kongsikan bahawa di Malaysia sekarang kita ada hampir 460,000 orang pelajar dalam bidang TVET, dan sebanyak 95% sebenarnya hasil graduan kita telah bekerja dalam bidang TVET. Ini adalah hasil daripada statistik yang kita dapat, bahawa mereka sebenarnya mendapat tempat di dalam bidang pekerjaan dan juga industri sebenarnya yang mungkin para pelajar tak nampak.
0: Tak nampak. Yeah. Sebab dari segi mungkin nama kos pengajian tu macam tu kan?
1: Ya.
0: Jadi dia punya selok-belok peluang tu tak nampak.
1: Tak nampak. Jadi kalau mereka nak nampak, dia orang kena masuk, kena tengok. Sebenarnya pelbagai, sebenarnya bidang TVET ni sebenarnya ada pelbagai. Untuk sebab kita tahu bahawa setiap pelajar dia ada kebolehan dan kemahiran yang perlu dicungkil, perlu diketengahkan untuk untuk keperluan industri negara sebenarnya.
0: Jadi 5 hingga 7 Jun di Dataran Putrajaya.
1: Ya, betul. Pelbagai aktiviti telah disusun sebenarnya.
0: Jadi jangan lepaskan peluang lah. Kalau nak pergi pun boleh pergi. Yang duduk dekat sini pun boleh pergi lah.
1: Ya.
0: Okey, yang mana
1: sebenarnya cuti sekolah juga sebenarnya.
0: Okey, baik Puan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rohana binti Sahak, iaitu pengarah Langkawi Tourism Academy, LTA tadi, di College Community Langkawi, yang mana berkongsi dengan kita semua peluang TVET lah, untuk pelajar-pelajar yang mungkin tak ada pendedahan lagi. InsyaAllah lah, kepada anda di luar sana, semoga apa yang Puan Rohana kongsikan tadi dapat sedikit pendedahan lah kepada pendengar semua. Okey, terima kasih semua yang mengikuti secara langsung di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah kita jumpa lagi Puan.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Jom interaktif 12.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.45 minit pagi. Okey, 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM. Apapun, semoga dilancarkan perjalanan anda yang dalam kenderaan waktu ini, yang tengah bertugas, yang walau apapun yang anda lakukan, semoga Allah Ta'ala permudahkan semuanya. Dan kita sama-samalah doakan yang baik-baik untuk diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak ke Bollywood seketika.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
1: Radio Nesya Kecah FM.

0: Sempoi. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM. Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in-house bersama dengan anda. Selamat pagi, Salfarina Hayati. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan urusan ceria-ceria selalu. Biah-biah dari Sarawak, Siti Khalijah Ahmad Mandak, Siti Alok Gunung, Kak Mah KMK hari ini, tiap-tiap hari dengar Kedah FM. Terima kasih. Juga untuk Jack Last Town. Happy-happy sok mo happy gitu. Okay, Ita Chot, Kak Ita Chot dari Ipoh Perak. Ipoh Mali, terima kasih Kak Ita. Juga untuk Kak Ros Taman Seri, Nio Jitra, Roslina Saleh. Nak dengar lagu best-best sambil-sambil duduk lap lantai ni. Memang kita buat lagu best-best kan. Lagu yang berlalu tadi pun best juga. Nak mop lantai pun rasanya laju macam lagu tadi juga kot. Manda Izzat. Juga untuk Syamsul Baharin, terima kasih semua yang bersama dengan kami ketika ini. Okey, 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang disunting oleh Rashid Chali. Okey, sebenarnya ada perkongsian untuk anda, tapi tunggulah selepas berita ringkas Kedah FM sebentar nanti. Okey, sebenarnya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan senaman pernafasan. Dia sambil-sambil duduk saya saja pun boleh kita lakukan kan, sambil-sambil. Bukan senaman fizikal saja kan. Jadi apa yang boleh dikongsikan, yang mana yang baik itu kita kongsilah kan. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Lalu pasang apa kang abu no?
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clinic.
2: Hang pergi beli ayam, Doggy?
3: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
2: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
5: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM lah. Mesra harmoni untuk anda. Yang mesra-mesra sahaja, yang tak apa nak mesra kita tak maulah. Ha kan? Yang hidup ni sementara ni kita jangan orang kata apa menyusahkan orang lah. Kita nak mesra-mesra selalu kan. Senyum-senyum selalu, tak mau stres-stres kan. Dah pun 12.13 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari James Pengiran, Ford Ranger, Salfarina Hayati dan semualah yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM. Putra Gube, Khairuddin dari Baling, Ucu Hafiz, Muhammad Ahmad, juga untuk siapa lagi? Adha Kamal Ma'ruf, Adha katanya dah siap masak, Adha nak tunggu permaisuri balik kerja. Ayam masak kicap pula, daging goreng kicap. Hasli Ishak, terima kasih. Semualah yang berkesempatan untuk hadir mana-mana di saat ini. Okey. Jadi kita tak mau stres-stres, kita nak sentiasa happy-happy, mesra selalu kan, mesra harmoni gitu, okay? Kita boleh lakukan senaman pernafasan untuk mengurangkan tahap stres kita lah kan. Kadang-kadang kita rasa macam serabut lah, tak tahu lah nak buat macam mana, tak tahu dia rasa serabut, tak tahu punca mengikut mana, okay? Dapat juga meningkatkan kesejahteraan kita lah. Okay, dia ada 4 teknik sebenarnya, pernafasan, senaman pernafasan ni. Yang pertamanya, saya nak kongsi yang satu ni adalah teknik pernafasan B. Lebah-lebah, okey? Okey, jadi boleh tarik nafas panjang-panjang, tarik nafas dalam-dalam, kan? Tarik nafas melalui hidung, kemudian hembus nafas tu dan buat bunyi dengung macam lebah. Dengan mulut tertutup. Bunyi lebah tapi mulut tertutup. Tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu hembuskan nafas melalui hidung dan tutup mulut serta bunyikan macam lebah. Macam tu. Jadi panjanglah sampai sedalam mana nafas yang kita dapat tarik nafas tu. Kemudian kita hembus kembali dan sambil-sambil buat bunyi macam lebah. Okey? Dengan mulut tertutup. Mulut tak boleh nganga lah. Mulut kena tutup. Okey? Jom kita buat sama-sama. Okey? Layan dulu lagu dari Eka Matra. Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua. Selamat menjamu selera. Okey, ada yang masak kari kepala ikan pun ada. Kari kepala ikan. Kepala gajah tak ada lah. Kepala ikan, orang kata tak boleh makan kerak-kerak sangat. Tak boleh lupa. Betul ke macam tu? Orang-orang totol lah pesan macam tu. Tapi sebenarnya, mereka kata, hak pesan macam tu sebab mereka yang nak makan. Hak belah kepala tu jangan makan. Tak boleh lupa. Tak makan lah dulu-dulu ni kan pesan. Rupanya mereka nak makan hak tu. Korak habis biji-biji mata semua. Makan sampai tinggal tulang. Kesian. Kucing tengok pun teriak. Okey, sebelum kita teruskan dengan teknik ataupun pernafasan, senaman pernafasan ni, sedikit pesanan untuk anda lah yang mengikuti siaran Kedah FM menerusi RTM Click. Bermula Jumaat ni, esok lah Jumaat, okay. Bermula pukul 12 tengah malam hinggalah pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal-awal pagi buka nak dengar Kedah FM ke, stesen radio lain ke, melalui RTM Click tak dapat kan, gangguan siaran. Jadi itu merupakan gangguan sementara sahaja. Okey, jangan risau, ini cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Dan pihak kami memohon maaf atas kesulitan ini. Jadi selepas pukul 5 pagi, insya-Allah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Okey, tarikhnya esok saja 12 tengah malam sampai pukul 5 pagi. Itulah antara yang nak bagi tahulah. Okey. Kita nak terus ke senaman pernafasan yang seterusnya. Kalau tadi dah kongsikan senaman yang jenis lebah, kan, teknik pernafasan B. Lebah ni. Dan yang kedua adalah teknik pernafasan naga. Kalau tadi dah lebah tak apa, bunyi kuat sangat, ni naga pula. Okey. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Okey. Bayangkan anda mengumpul tenaga. Bayangkan nak kumpul tenaga ni, nak tumbuk orang. Okey, kumpul tenaga macam naga lah kan. Nak semua api tu. Okey. Ketika menghembus nafas, buka mulut anda dan lepaskan nafas dengan bunyi yang kuat seperti naga. Macam naga hembus api tu. Kan, yang tadi B tadi dia tak buka mulut, tapi yang naga ni dia kena buka mulut dan bunyi macam naga hembus api. Ulang beberapa kali dan untuk nak lepaskan stres dan juga ketegangan. Kalau ada yang di antara kita yang duduk rumah bosan-bosan, tak jumpa pintu, tak tahu nak pergi mana kan, bolehlah sambil-sambil melakukan senaman pernafasan naga. Kan, naga ni duduk sorang-sorang lah rumah tak apa nak dengar sangat. Kalau tadi dia duduk dalam kereta, Kak Ina dia buat dalam kereta, bunyi lebah pun tak apalah. Ni dalam dalam rumah, kalau jauh daripada jiran tu boleh lagi lah. Nak bunyi naga kan, kalau dekat-dekat dengan jiran ni jangan kuat sangat lah, terkejut jiran nanti. Sekejap terapa, mai rumah kita datang apa ni, bunyi apa. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Terus setia menemani Grand FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Buat keanaman. Semoga kembali sihat seperti sedia kala. Dia abang kami demam ni. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Bira saya Hasrul Nayan. Dan juga anak menakan Muhammad Aish Martin. Mak Faris. Semoga Allah bagi keberkatan segalanya. Okay. Rehat-rehat, makan ubat, selimut. Nah, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Nah, Kak Anaman, semoga kembali sihatlah. Okey, terima kasih yang hadir menemani. Amel 26, Kak Ina Zahara, ramai lagi lah. Tok Mi, ada siapa lagi? Denas, Din Latah pun ada. Sahabat saya, Mat Zaidili. Erma Yulis Bustami. Okay. Terima kasih bersama Kedai FM. Okay. Untuk yang seterusnya, satu lagi senaman pernafasan, iaitu pernafasan buih sabun. Kan kalau tadi lebah, naga, dah buat dah lebah dengan naga, kita nak buat teknik pernafasan buih sabun pula. Okay. Tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan. Kemudian ketika anda menghembuskan nafas tu, kena bayangkan anda sedang meniup buih, buih sabun tu. Macam kita duk buat sabun bulat-bulat tu kan, dia bagi terbang buih-buih tu kan. Okay. Bayangkan buih sabun yang lembut tu terbang perlahan-lahan, bawa bersama segala tekanan anda kan. Dia duduk dalam buih tu, bawa pilah manahala, lempak pitang lembang. Okay. Dan juga segala kekhawatiran anda. Jadi kita nak letakkan semua segala stres, kekusutan tu dalam buih sabun tu. Dan hembus buih sabun tu pi jauh-jauh daripada hidup kita. InsyaAllah, semoga kita akan tenang. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmony. Chill-chill saja.

0: Inilah Kedai FM.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, 12.47 minit tengah hari. Ada yang tanya, naga ni wujud ke tak? Kan, tapi kita memang dulu-dulu sekolah cikgu lukis naga, macam tu lah, adalah rupa naga tu kita tahu lah. Oh, itu naga. Tahun kelahiran hak yang tahun Cina pun ada tahun naga kan. Tahun 76 tahun naga. Kan ada lagi lah tahun ular, tahun naga, semua adalah, semua binatang-binatang. Okey. Dekat Malaysia ni tak ada lagi lah, dia kata. Pi dekat zoo pun tak jumpa naga. Tu jat last time punya raja lah kan. Dia kata tak tahulah naga ni ada ke tak ada. Duk pi cari, duk selalu duk masuk zoo tak jumpa naga pun. Mungkin ada kat negara lain yang tak ada kat negara kita lah. Kalau ada kat negara kita, jenuh lari dia semua api habis. Okey, untuk yang terakhirnya, teknik pernafasan kek hari jadi. Yang ni mungkin tak berapa nak ketara sangat lah. Sikit-sikit je. Macam buih kek hari jadi. Tapi kita nak bagi padan lilin tu. Kan? Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian ketika hembus nafas tu, bayangkanlah anda tiup lilin pada kek hari jadi. Kan? Jadi lakukan perlahan-lahan. Bayangkan setiap hembusan yang anda lepaskan tu membawa keluar satu lilin. Kena bayangkan lilin dalam kek tu boleh terbungkah keluar hembusan anda tu. Kemudian dia kena pelan-pelan lah. Lakukan hembusan perlahan-lahan. Bayangkan hembusan tu membawa keluar satu lilin. Dengan keinginan untuk tahun yang lebih baik lah. Kan? Kita doa yang baik-baik. Ambil masa sejenak setiap hari untuk menjaga kesihatan mental anda. Okay? Sebenarnya kesihatan mental ni perlu diutamakan juga. Kalau sihat mental, sihatlah fizikal. Kalau mental tak sihat, fizikal kita pun akan turut tak sihat juga. Jadi kena seiring mental dan juga fizikal. Kalau tak sihat fizikal, mental pun akan terpalit juga. Jadi kena dua-dua tu seiring dan seimbang. Macam makanan seimbang juga. Jaga makan, ambil makanan yang seimbang seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Suku-suku separuh. Jangan satu-satu separuh. Okey, teruslah yang Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable sources of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, menggandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampaian dari Pusat Berita RTM. Untuk utama satu tengah hari, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.14 minit tengah hari. Untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.19 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Peran Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai zon 7, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Baling, daerah Baling zon 4, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.17 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi zon 6, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.21 minit tengah hari.

0: ketika dia bersedekah, bermakna yang pertama, dia bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi pahala tadi berterusan dan mendapatkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada masyarakat umumnya. Karena itu, sedekah ini mengajar kepada seorang tadi bahawa harta bukan hanya miliknya, harta adalah milik orang lain juga.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

حي على الفلاح.

0: Nidaul Islam.
1: بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, setuju tak kalau saya kata ya, sifat hasad dengki, PhD, penyakit hasad dengki ini bukan sahaja terjadi dalam dunia politik, dunia perniagaan, pekerjaan atau persahabatan semata-mata, malah turut berlaku dalam suasana kekeluargaan itu sendiri. Setuju tak tuan-puan? Setuju. Sesama adik-beradik, sesama ipar duai, saudara mara, sepupu, dua pupu dan sebagainya. Subhanallah. Punyalah bersarang sifat iri hati dan hasad dengki ini dalam diri kita. Rasa tak senang duduk kalau orang lain dapat nikmat kejayaan lebih dari kita. Inilah dia tuan-puan, penyakit hati kita. Penyakit yang dinamakan sebagai penyakit hati. Bahaya penyakit ini tuan-puan sebab dia boleh merosakkan hati kita. Dia akan menutup hati kita daripada melihat perkara yang baik kepada perkara yang jahat. Daripada benda tu nampak indah tapi jadi nampak buruk. Sebab kerana penyakit hati kita, iaitu apa dia? Sifat hasad dengki. Jadi kena ubati. Ketahuilah, barang siapa yang ada sifat dengki ini, amalan dia hangus. Banyak mana hangus Ustazah? Sebanyak berat timbangan sifat dengki dia itu pada orang lain. Jadi sahabat-sahabat, tolong jauhkan diri daripada sifat ini. Walaupun kita dengan dia ni sebenarnya lama dah bermusuh, baloh dengan kita, dengan keluarga kita lama dah kan, zaman tok kaduk nenek moyang kita lagi. Tapi bila kita tengok dia meniaga laku, ucapkanlah, didiklah hati kita, ucapkan Alhamdulillah. Jangan sesekali ada rasa sakit hati ini sebab Nabi kata berat sangat balasan dia. Amalan kita tidak diterima, na'uzubillahi min zalik. Kenapa hasad dengki ini dianggap sebagai akhlak tercela dalam Islam? Dan apa natijah dia kalau sifat ini bersarang dalam diri kita? Baik, Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hendaklah kalian menjauhkan diri daripada sifat dengki. Siapa yang dengki kepada seseorang, maka sifat dengki itu akan menghapuskan pahala amal yang telah dia buat. Seperti mana api membakar kayu, seperti api menghanguskan kayu. Kayu itu sahabat-sahabat, gambaran amalan-amalan kita yang lepas-lepas. Dan api itu pula gambaran perangai dengki kita ini. Dan Masya Allah, api yang membakar kayu, dia akan tinggalkan apa tuan-puan? Dia akan meninggalkan abu. Jadi itulah yang diibaratkan dengan amalan kita. Jika berbuat baik tetapi masih mempunyai sifat dengki terhadap orang lain, maka amalan kita hanya akan menjadi sia-sia seperti abu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami tujukan perbicaraan kelak di akhirat kelak bagi mereka yang telah mengerjakan amal mereka, yang mereka merasakan amal mereka itu baik belaka. Lalu kami jadikan amal mereka terbuang sebagai debu-debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Tuan-puan, sifat dengki ini juga boleh menyebabkan terputusnya silaturrahim. Bila kita saling hasad dengki, kita akan mula apa? Mula hina-menghina, fitnah-memfitnah, benci-membenci, dendam-mendendam, buruk sangka, adu domba, dan kesemuanya akan mendatangkan dosa-dosa dan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita yang lain, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Bayangkan, sebaik manapun kita, segala kebaikan yang pernah kita lakukan, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita tunai umrah, kita pergi haji, namun jika ada sifat dengki ini dalam hati kita, ia akan memadamkan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Begitu saja sahabat-sahabat. Jadi sia-sialah tuan-puan, Allahu Akbar. Bukan sahaja rugi dunia, malah rugi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Moga sama-sama kita dapat ambil iktibar, ambil pengajaran dan muhasabah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekarang itu saja bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaran cakim. Nidaul

0: sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM. Bicara jiwa, fahami
1: diri, riset minda. Biasanya bila kita sebut pasal burn out ni, kita selalu keliru dengan stres. Kadang-kadang, aku ni stres ke? Aku ni burn out kan? Kalau kita nak faham kan, kalau stres ni, kita adalah pada waktu tu sahaja. Contohlah tiba-tiba berlaku konflik dekat diri kita kan, pada hari itulah. Contoh bos marah kita hari tu.
2: Ya.
1: Kita stres kan? Oh ya, aku stres.
2: Mai-mai jumpa bos, kita senyum kat bos, bos tak senyum kat kita.
1: Allah. Waktu pun. Kita stres. Satu hari stres.
2: Nak buat kerja apa, tak boleh.
1: Lepas tu bila balik tu, malam tu dah rehat.
2: Dah rehat.
1: Dengan keluarga apa semua.
2: Dia cool.
1: Esok balik, dia kembali-balik pada normal. Boleh jadi kehidupan sehari seperti biasa. Tapi burn out tu dia lain sikit. Dia burn out ni, dia keletihan. Keletihan yang melampau. Dia letih daripada fizikal dia, dia letih pada emosi dia, dia letih pada mental dia. Dan contohnya macam kita pegang botol air. Botol air yang berisi air kan. Kita tanggung air tu terlalu lama. Orang bila dah tanggung benda tu, penat, sakit tangan.
2: Lenguh.
1: Kan? Tapi ada orang yang burn out, dia pegang botol air tu terlalu lama. Sehingga kan dia menyebabkan dia rasa letih. Fizikal dia, mental dia, emosi dia. Kalau ikut psikologi tu kan, dia ada tiga tahap burn out tu.
2: Tiga tahap.
1: Dia yang pertamanya exhaustion. Exhaustion ni macam saya cakap tadi lah, dia penat yang melampau, yang penat yang terlalu lama. Dia letih
2: hari-hari tu,
1: hari-hari benda yang sama, konflik yang sama, kan?
2: Tak selesai.
1: Yang tahap yang keduanya adalah menjarakkan diri ataupun depersonalization. Dia menjarakkan diri tu, dia mula start jarakkan diri.
2: Burung apa tu?
1: Dia mula start. Dia dah meluat dengan kerja dia, meluat dengan situasi kehidupan dia. Dia buat kerja pun halai-balai. Kalau kat tempat kerja lah kan, halai-balai. Dengan kawan-kawan dia pun
2: asal siap ya.
1: Kerja pun asal siap je. Dengan kawan-kawan dia pun
2: Sembang-sembang sangat.
1: Dan tahap yang ketiga ni adalah tahap reduce efficiency, di mana dia hilang kecekapan diri dia. Dia rasa diri dia dah tak berguna. Rasa dia macam
2: Kenapa aku dilahirkan di sini?
1: Aku kat sini kan, situasi yang macam ni kan.
2: Kenapa aku perlu untuk nak menghadapi masalah ini kan?
1: Bila mana dia rasa dia tak mampu dah nak buat kerja ni. Dia tak rasa diri dia, aku ni tak yakin dah nak mampu buat kerja ni kan. Kalau sebelum ni, dia perform buat kerja. Dia perform, dia mampu buat semua benda sampai dapat APC lah. Kan? Ada anugerah pekerja cemerlang kan. Dapat APC. Lepas tu bila dia dah mula burn out, dia rasa penat, dia silap bulan, dia pun dah tak boleh nak buat kerja tu dah. Dia buat apa adalah asalkan sekadar boleh saja.
2: Lepas tu mungkin juga dia akan keluar perkataan rasa macam orang terjo.
1: Dia dah rasa nak terjo dah.
2: Rasa macam nak pencin lah.
1: Betul.
2: Macam kan. Dia dah terlalu penat, dia dah terlalu letih hadap benda yang
1: betul.
2: Sama.
1: Betul. Hari-hari kan benda yang sama kan. Even bukan pekerja sini, suri rumah tadi kita contoh tadi kan. Itu pun sama juga. Itu pun kadang-kadang pun burn out pun boleh datang dari rumah. Yang kata suri rumah tu, kalau kerja je tak kerja je burn out, suri rumah pun boleh jadi burn out juga kan.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.37 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda, selamat menjamu selera yang dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan anda. Hujan ke, panas ke, dekat ke, jauh ke, kan? Pastikan utamakan keselamatan. Pakai tali pinggang keledar yang telah pun disediakan. Okey, yang paling utama, jangan langgar lampu isyarat merah. Okey, kalau merah tu berhentilah, kan? Jangan duk gagah. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Kedai Mesra Harmoni 1.48 minit tengah hari. Okay? Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Rodah Sakinah. Untuk hari ini, persoalan berkenaan dengan hati akan disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas, bahagian yang pertama. Selepas ini, anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Firdaus S. Mokhtar. Pidot Candani akan bersama dengan anda, menemani sepanjang 4 jam bermula 2 petang hingga 6 petang. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Fahmi Hasan bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata, semualah, semua yang terbaik untuk kita semua. InsyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kedah FM.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya muliakan, Al-Fadil Ustaz Muhammad Lazim selaku Tuan Nazir Masjid, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan membicarakan masalah, persoalan kita ialah persoalan tentang hati. Satu persoalan yang sangat penting yang Allah menilai, yang Allah menengok ialah daripada hati dan amalan. Tapi yang kita duk sibuk membuatkan persiapan ialah daripada segi luaran. Yang Allah nak tengok hati. Tapi hati kita tak dijaga. Macam-macam penyakit. Imam Al-Ghazali sebut 7 penyakit yang berada dalam hati. Ada yang kata 10 penyakit yang ada dalam hati. Ubatlah, rawatlah, buanglah penyakit itu. Sebagaimana kita nak merawat penyakit yang ada pada badan kita sekarang. Sayang, kita sibuk nak merawat susah hati dengan penyakit kencing manis kita. Tapi tak susah hati dengan penyakit hasad dengki yang ada dalam diri kita. Kita susah hati. Kita ni kolesterol tinggi. Asal nyimbang dengan orang je kolesterol tinggi. Aku ni kolesterol tinggi lah. Tapi bakhil tinggi tak susah hati. Penyakit dalam hati tu salah satunya kedekut. Salah satunya bakhil. Yang tu dia tak susah hati pula. Yang dia susah hati ialah aku ni malam-malam berpeluh lah. Sakit pelakau ni. Dia orang cakap tanda-tanda sakit jantung. Oh kalau gitu kau kena tanya Ustaz Kazim. Dia lebih berpengalaman. Ya. Kita susah hati tentang sakit jantung. Tapi kita tak susah hati tentang riak. Tentang ujub. Tentang hubbud dunia. Yang bersarang dalam hati kita. Yang bersarang dalam hati itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada penyakit-penyakit zahir kita. Takut tuan-tuan bila kita hasad kepada orang, dengki kepada orang dan kita menjalankan perasaan hasad dengki itu. Kadang-kadang hasad dengki tadi mencukur agama kita. Hasad yang ada dalam diri kita menghapuskan amalan kita. Dengki yang ada dalam diri kita ni maghrib tadi tak ada pahala. Habis pahala kita bagi ke orang. Dengan sebab hasad dengki. Kalau sekadar kita kencing manis, kita seorang saja yang menanggungnya. Habis-habis kuat, potong kaki. Mata kelabu. Tapi kalau dengki, satu negara boleh runtuh hanya dengan sebab dengki yang bersarang dalam hati manusia. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebut tentang hati, dia ada macam-macam perkataan yang berkaitan dengan hati. Sakit hati, suka hati, sedih hati, hati-hati, tak ada hati, hati kerah, hati tisu. Banyaknya penyakit tentang hati. Baru ni yang meninggal dunia penyanyi tu. Sahabat kita jugalah, almarhum Jalil Hamid. Dia buat lagu tentang ayam. Ayam macam tu. Ayam macam-macam. Ayam lagu dia tu. Lepas dia buat lagu ayam, dia buat lagu tentang raya pula. Balai raya, kuih raya, cuti raya, pudu raya, lebuh raya, jalan raya. Raya ya. Lepas ni tuan-tuan, saya nak buat pula hati. Lagu tentang hati pula. Tengok orang senang, sakit hati. Bawa kereta, berhati-hati. Dah benci, tak ada hati. Gembira, tak terkata, suka hati. Nampak ni tuan-tuan. Hati lagi banyak daripada ayam tu. Masalah yang berkaitan hati, salah satunya ialah miskin hati,
0: Salah satunya ialah kaya hati. Bagaimana yang dikatakan kaya hati, bagaimana yang dikatakan miskin hati? Banyak orang dia nak menjadi kaya.
1: Dan jadi kaya ni bagus tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata pula kaya tak bagus. 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, setengahnya kaya. Kita hari ni bila tengok orang kaya, kita benci ke dia. Menyampah ke dia. Tak suka dekat dia. Padahal sahabat Nabi tu berapa ramai yang kaya sampai sekarang. Duk berjalan lagi harta dia. Uthman ibn Affan hartanya masih berjalan lagi. Abdul Rahman bin Auf hartanya sampai sekarang masih berjalan lagi. Dan dua-dua ni adalah ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf ni harta dia tuan-tuan. Yang pertama dia bagi pada siapa? Dia bagi pada orang miskin. Harta dia, dia bagi pada siapa lagi? Dia infak pada jalan Allah. Harta dia lagi dia buat apa? Bayar hutang orang. Punya kayanya. Tolong bayar hutang. Malam-malam pergi kedai. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Kedai tutup. Tutup. Besok datang. Aku bukan nak membeli. Aku nak bayar hutang. Kedai buka. Buka kedai tentang dengan nak bayar hutang. Buka-buka Abdul Rahman. Kamu tidak ada hutang dengan aku. Apa sebab kamu nak bayar hutang? Aku datang sini nak tanya, ada tak orang berhutang dengan kau? Ada, aku bayarkan. Aku bayarkan hutang orang yang berhutang dengan kau. Kaya betul ni tuan-tuan. Hebat. Kita kaya, dalam bank ada 100 ribu. Sebelah rumah kita pinjam 100, duk minta 100. Din, bila nak bayar? Mat, bila nak bayar? Padahal dalam bank kita ada 100 ribu. Dia ambil 100, tak luak pun. Tak kurang pun daripada 100 ribu. 100 je duk minta tiap-tiap hari. Yang Abdul Rahman bin Auf tak ada hutang. Dia bayar hutang orang. Punya kayanya tuan-tuan. Masya Allah. Kenapa yang kita benci pada orang kaya? Sebab pengaruh. Pengaruh. Tiap-tiap hari diberitahu, tiap-tiap hari ditunjuk orang kaya jahat. Orang kaya jahat. Orang kaya sombong. Orang kaya belagak. Orang kaya tak elok. Orang kaya ni, dia mula. Sejak bila yang kita ditunjukkan orang kaya tu jahat? Sejak tahun 40-an. Tahun 55. Nama dia penarik beca. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki. Jahat sungguh. Entah. Yang baik siapa dia? Amran si penarik beca. Antara dua darjat. Yang jahat siapa? Tuh. Ahmad Nispu. Pendekar bujang lapuk. Yang kaya, yang jahat siapa? Tu, toke penambang tu. Nanti balik rumah pakai bedak, cantik-cantik baru tahu. Nampak entah jahat. Daripada zaman dulu sampai sekarang, yang megah holding yang paling jahat Tan Sri. Sampai sekarang entah ni. Akhirnya kita menganggap orang kaya tak elok. Tapi bila nak repair masjid, orang mana yang kita jumpa? Nak buat surau, orang mana yang kita minta tolong? Nak buat mahatarfis, orang mana yang kita minta derma? Tak orang kaya? Upah pahaman tu. Badi kaya lah, bagus, boleh cepat masuk syurga. Boleh jadi bayar zakat, boleh bagi bantu pada orang. Saya tak nak bercakap tentang kaya harta sebab Nabi pernah bertanya kepada Abi Zar Al-Ghifari. Ya Abi Zar, wahai Abi Zar, atara kasratul mal huwal ghina. Kamu tahu tak? Adakah kamu setuju orang yang banyak harta ni, orang yang banyak harta ni, orang tu adalah orang kaya? Naam ya Rasulullah, betul dia adalah orang kaya. Dan kamu setuju tak kata Nabi, fataral qillatul mal huwal faqr? Orang yang sedikit harta adalah orang miskin? Naam ya Rasulullah, saya setuju ya Rasulullah. Nabi kata dah. Yang dikatakan kaya sebenarnya apa? Orang yang kaya hati. Yang dikatakan miskin tu apa dia? Fakrul qalb. Yang dikatakan miskin ialah orang yang miskin hatinya. Jadi yang ni yang kita nak bawa pada malam ni. Satu, kaya hati. Dua, miskin hati. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana yang kata kaya dan miskin hati? Pertama, dia suka tengok nikmat orang. Tapi dia lupa tentang nikmat dia sendiri. Ustaz, ya,
0: saya ada kawan. Kawan saya ni ustaz, di pejabat saya ni ustaz, hidup dia delay. Dia buat salah pun orang tak marah. Ustaz. Bila customer datang, dia marah, dia customer tak ada marah pada dia balik. Customer tak ada buat surat komplain dia ustaz. Tapi bila saya buat salah ke apa benda, saya tegur ke, saya kena balik ustaz. Allah ni macam tak adil ya ustaz.
1: Sudah ustaz. Saya kata abang, abang nampak nikmat dia. Bila dia buat susah ke, dia buat salah ke, apa masalah, seolah-olah orang tak nampak, dia relax, tak ada siapa nak marah pada dia. Tapi abang lupa tentang nikmat yang Allah bagi pada abang. Abang duk nampak nikmat

Tuan-tuan, nombor satu, jom jadi orang yang kaya hati dia. Jangan dua rasa, kenapa saya macam ni, kenapa saya macam ni, kenapa saya susah macam ni, kenapa saya miskin macam ni. Allah ni tak adil kah? Oi, akak miskin, saya miskin Ustaz. Pencen tak ada, suami tak ada, pernah menikah, tak pernah menikah Ustaz. Tapi ada pendapatan, adalah orang tolong jual sikit-sikit nasi lemak tu adalah. Tidur lena kak. Alhamdulillah, pantang letak kepala Ustaz. Kadang-kadang tengah dengar ceramah pun tidur Ustaz. Aku tak ada fikir masalah. Pemikiran tak ada masalah untuk shutdown offline tak ada. Alhamdulillah Ustaz, senanglah hati orang ajak ke mana pun senang. Itulah nikmat. Aku tahu ada orang kaya tu, banyak masalah. Lembaga hasil duit kerja tak habis-habis. Aku ingat senang kan nak lari pada lembaga hasil. Nama pun lembaga kak. Nak lari mana? Akak sekarang lembaga pun tak ada, cukai pun tak ada, apa pun tak ada. Pilek je. Dalam semayang pun boleh tidur. Nikmat sungguh akak ni. Tahiyat akhir tengah tidur, boleh tidur. Makan lalu ni akak orang yang bayar cukai ni kau. Yang dulu pun tak habis bayar lagi. Kena bayar lagi. Oh, pening pala kak. Akak syukur. Kadang-kadang tuan-tuan kita menjadi miskin hati. Bila masa kita menjadi miskin hati, yang keduanya tidak berdamai dengan takdir. Tolonglah setuju dengan takdir. Nama dia apa? Redha. Abang Haji tak pergi masjid juga. Tak sembahyang di masjid. Bukan dulu Abang Haji imam ke? Sekarang tak pergi dah. Dia orang pecat. Nanti sembahyang di mana? Rumah. Jemaah? Jemaah pun di rumah. Ah, ni parah ni. Siapa baca khutbah? Sayalah. Makmum, isteri saya. Ah, eloklah. Ustaz bayang saya jadi imam 14 tahun, 15 tahun Ustaz. Dia orang senang-senang je pecat saya Ustaz. Kenapa abang tak jadi orang yang kaya hatinya? Alhamdulillah ya Allah. Aku dah tak jadi imam. Tak adalah tanggungjawab yang besar atas kepala aku, ya Allah. Tidaklah dipersoalkan di hari kiamat. Aku ni nak tanggung masalah jemaah, ya Allah. Syukur, ya Allah. Syukur, ya Allah. Tapi masjid tak pernah tinggal. Tetap datang. Bersyukur tak ada jawatan. Ada tak orang yang menghasut? Ada. Mam, tak jadi imam lah. Eh, tak apa. Orang lain lah pula. Saya dah 14 tahun. Tak boleh lah macam itu. Ha, ini batu api ni. Kita bakar je tuan-tuan ni. Ah, ni ada pula je ni. Tu yang datang isu welcar tu kita bakar je. Kita bakar. Bakar orang macam ni tak? Bukan ambil petrol bakar. Tak. Jangan termakan hasutan dia. Dah aku bersyukur tak aku tak jadi imam. 14 tahun hari raya aku tak pernah balik kampung. 14 tahun hari raya aku bercuti tak ada. Aku tetap jadi imam. Sekarang aku dah tak jadi imam. Alhamdulillah. Raya tahun ini, kena balik kampung. Syukur pada Allah. Kan senang. Jadi imam tak ada cuti, jadi imam masjid. Kena datang jadi imam. Kena datang jadi tak jadi imam. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Sekurang-kurangnya. Tapi tetap aku duduk sah yang pertama. Ni nama dia kaya hati. Ada orang yang jadi miskin hati. Alang-alang meminang tak dapat. Semua orang akan tak dapat. Oh, sudah. Dia pergi minang satu anak dara, keluarga ditolak. Minta maaf, kami tak paksa menolak pinangan sedara. Oh, marah tuan-tuan. Nama dia apa? Megat Alang Sengketa. Yang mana faham-faham, tak faham sudah entah. Misai betari ni padang jarak, padang terkukur. Bila dipinang, ditolak. Kalau saya ditolak, saya akan pastikan tak ada siapa meminang anak awak. Wah. Bang, bila awak ditolak pinangan, tak ada jodoh. Di situ anak dara ada lagi. Nama dia Chombi. Pergilah minang dia. Di sana pun ada lagi. Nama dia Pus.

Pawangi. Pergilah, Mina. Di sana ada Cikgu Murni, janda. Pergilah, Mina. Yang kamu duk nampak anak dara ni kenapa punya banyaknya lagi? Dak, hasad di dalam hati. Kalau aku tak dapat, yang lain takkan dapat. Oh, ni dia letak. Orang yang ada penyakit miskin hati ni, dia tak redha dengan takdir. Dia tak boleh berdamai dengan takdir. Maka orang yang tak berdamai dengan takdir, habis. Saya tadi tengah hari ceramah di Perkeso. Nak datang ke tempat tuan-tuan ni singgah dekat Sungai Buloh. Apa aku nak makan? Yang ni kencing manis. Yang ni diabetes. Sama lah tuan-tuan. Apalah aku nak makan ni. Susah betul orang yang ada penyakit ni tuan-tuan ni. Akhirnya saya pun makan. Datang satu hamba Allah. Rupa-rupanya dia toki salah satu kedai di situ. Masya Allah, seronok saya tuan-tuan, orang Melayu kita, orang Islam kita ada bisnes. Bukan setakat satu kedai, dua tiga kedai dia ada tuan-tuan, alhamdulillah. Saya tanya abang, bahagian sana siapa jaga, bahagian sini siapa jaga? Saya ada dua cawangan ustaz. Oh, panjang, tuan-tuan. Satu lagi, hoi, banyak juga tuan-tuan. Saya ada dua cawangan ustaz, Tapi bukan saya yang pilih, isteri saya yang meminangkan untuk saya. Lagi tenggak saya tuan-tuan. Macam manalah isteri boleh pergi pilih pula. Isteri suruh saya, saya minta tidak. Tapi kalau dia suruh, alhamdulillah. Okey bang. Okeylah Mila, dia jaga bahagian utara. Isteri nombor dua, nombor satu saya jaga bahagian selatan. Abang duduk di mana? Saya duduk tengah-tengah. Allah, isteri mari minang, tak payah.

0: Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Relax 26. Hashtag layan.
4: Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan dia DJ B. Chandani dan pun DJ Firdaus untuk pada petang ini, hari Khamis 4 Jun 2026, bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tadi dah pun dengarkan dari Radha Sakinah bagian pertama, persoalan tentang hati oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Alhamdulillah, terima kasih buat rakan setugas sementara tadi, iaitu DJ Iza, menerusi interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata. Jarang weh saya main ke relax 26 ni. Macam tu lepas lah no. Harinya malam ya kan, hari ni siang pula untuk pada hari Khamis ni. Sekat hari untuk pada hari ni, orang cakap apa di Kedah ni, sekat hari untuk. Dan hari ni untuk bagi batu siliaan siaran Kedah FM, iaitu Khairuddin Razak dan juga Fahmi. Okey, baik. Hari ni 4 jam bersama dengan DJ Bidut. InsyaAllah pada pukul 3 petang nanti, 3 petang dan 3.15, kita akan bersama dengan rancangan Tajaan Zakat dan Ummah, iaitu dengan bertajuk Azam Berkat dan Jom Berzakat bersama dengan Ustaz Mat Firdaus bin Sudin. Dan seterusnya insyaAllah 4.30 petang, berita tempatan Kedah FM, juga pengumuman waktu solat Paru Asar. Dan 5 petang akan ikuti berita utama 5 petang. Dan serta 15.20. Ni waktu tentera macam ni lah, camp kan. 17 lah apalah, waktu tentera panggil. Saya panggil 5 lepas balik kerja. Lepas tu Bis On Air hari ni, terbitan oleh Bashirah Bahrum dengan Donat Premium. Itu je 4 jam bersama dengan DJ Pidut untuk pada hari ini. Dia hantar apa semua, boleh hantar lah kiriman untuk di WhatsApp kami 0156686300. Apa bang semua, mungkin orang Kedah ketiga ini orang cakap apa, masih lagi lambut cuti sekolah eh. Minggu depan dah buka dah sekolah, 7 hari bulan. Sebegitu mungkin ada yang sibuk hantar anak pergi tuition, ada yang menghadiri kenduri di sana sini kan. Sebegitulah. Okey, sebagai pembukaan kita dengarkan lagu Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Bermula pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
2: menerusi RTM Play.

Okey, relax Zona Hashtag Layan bersama dengan DJ Bidok. Sekarang juga pukul 2:50 petang. Okey, informasi yang terkini dapat kongsikan untuk anda semua. Ha, mungkin ketika ini ada yang sedang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Abang semua di belah Perlis, abang juga di Pulau Pinang, abang juga di sepadan Kedah. Ha, mungkin di Pak Bintang sana kan, sepadan Kedah kan. Lepas tu di Selama sana. Okey, baik, informasi yang terkini, individu atau kumpulan yang berhasrat menyertai operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jasina Saludin 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah baru-baru ini perlu membuat permohonan sebelum disaring pihak Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBM. Dua pengarah bahagian operasi JBM Perak, Sabur Aziz Nur Ahmad berkata proses saringan perlu dilakukan bagi tujuan keselamatan dan penyelarasan. Dan berkata Balai Bomba dan Penyelamat Tapah akan mengumpul maklumat pergerakan individu atau kumpulan yang ingin terbabit dalam misi pencarian skala kecil itu selepas mereka melaporkan diri BP itu bagi tujuan kelulusan masuk ke kawasan hutan simpan kekal HSK oleh Jabatan Perhutanan. Itu dia. Jadi kepada mereka yang terlibat perlulah melaporkan diri kepada maklumkan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Tapah yang berdekatan. Apapun kita mendoakan semoga mangsa Jasinda ditemui. Ya, sebegitulah ya. Pada hari Jumaat, hari Jumaat pula, hari pun cakap apa, petang-petang kami Jumaat ni macam tu nak menjelangnya Jumaat esok, hari penghulu segalanya. Jadi insyaAllah mungkin ketika ini orang cakap apa masih lagi memenuhi undangan perkahwinan di sana sini kan. Kalau ada orang cakap apa orang nak apa sekolah nak berbuka ni, insyaAllah ni banyak kenduri juga difahamkan turut diadakan pada hari ini. Okey, kita dengar sebuahkan lagu ekspedisi sudah sampai di sini. Relax Sunam, hashtag layan.

0: Lapis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Relax 26. Hashtag layan.
3: Okay, relax 26 hashtag layan bersama DJ B. Jenny. InsyaAllah nanti 3.15 sampai 3 suku nanti kita akan bersama mengusir rancangan tajaan zakat dan ummah yang bertajuk Azam Berkat dan juga Jom Berzakat oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sudin. Ah, insyaAllah yang hari ini dah sampai dah pun. Ah. Okay, baik. Oh, okay, tengah duk panas sensasi mengenai orang cakap apa, World Cup ni, Piala Dunia ni. Jadi seekor jerung betina bernama Ritinha menjadi tumpuan Rio de Janeiro di Brazil sana apabila meramalkan kemenangan Brazil atas Maghribi dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 dalam acara berlangsung di Aquarium Acreo pada Rabu baru-baru ini. Ritinha memilih bekas makanan yang dilabelkan dengan nama Brazil berbanding Maghribi di hadapan pengunjung yang hadir menyaksikan demonstrasi tersebut, dan aktiviti pembinaan meneruskan tradisi sebagai haiwan peramah yang sering dikaitkan dengan kejohanan sukan utama di seluruh dunia. Oh, mereka ramai pula. Kita macam kita tak boleh ramai lah. Turun padang lawan betih baru tahu siapa dia nak menang kan. Kan? Pasukan mana kita tak tahu. Ha, macam Kedah, dia memang dia ada hantar dah. Bukan ada menentang ni, saja-saja lah. Orang seronok-seronok kan, kan. Sebab kawan-kawan suka buat jenaka-jenaka lawan gerawan ni. Orang cakap lawa-lawa ni, cakap Panama. Aduh, eh, pasukan Panama asyik baik turun lagi. Kan, macam tu lah. Okay, apapun ini yang cakap apa, sebagai untuk menghiasi warna-warna Piala Dunia yang akan menjelang tidak lama lagi. Minggu depan sahaja, 12 Jun 2026. Perlawanan bukaan iaitu Mexico menentang Afrika Selatan. Okey, relax on now, hashtag layan.

0: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seperti yang kita janjikan, melalui program Zakat dan Umah ni dibawakan oleh Zakat Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah dengan hari ini bertajuk Azam Berkat Jom Berzakat yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sudin pada hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nama kita sama ni Ustaz.
1: Ya, hari ini rezeki.
0: Rezeki dapat cuma
1: DJ sama, DJ sama,
0: nama sama. Okey Ustaz, mengenai hari ini Azam Berkat Jom Berzakat Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Macam baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah thumma ma ba'. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan pada petang ini 18 Zulhijjah bersamaan hari ini 4 bulan 6. Saat ya. DJ berasa bulan 6 lah.
0: Ya, cepat sungguh masanya.
1: DJ apa bang, sihat?
0: Alhamdulillah ya. Sihat. Ya.
1: Yang saya kasihi juga para pendengar setia Radio Kedah RTM. Tajuk yang kita bawa hari ini Azam Berkat Jom Berzakat. Kita nak sembang pasal apa ni tiba-tiba pasal azam. Bukan nak sembang nama orang ni. Cerita pasal azam. Azam ni merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Kerana sebelum ada tindakan, sebelum ada pelaksanaan, sebelum kita nak buat satu-satu benda, mesti kena set dengan azam dulu.
0: Azam dulu.
1: Okay, azam ni kalau dalam bahasa Arab disebut ialah azama alal amri qarrarahu arada fi'lahu. Maksud dia, dia menetapkan satu-satu benda dia nak buat. Dia letak satu batu asas dalam hati dia, dalam diri dia, dia nak buat satu benda. Makna kata, kalau kita tak meletakkan azam, belum tentu akan jadi perbuatan tersebut.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi azam ni sangat ditekankan dalam Islam. Sebab tu apa beza azam dengan niat? Beza. Azam ni dia berlaku ketika mana sebelum kita buat satu-satu benda tersebut. Disebut azam ni ismun lil mutaqaddimi alal fi'li. Kita letak dulu satu azam tu, baru kita nanti akan buat satu pekerjaan tersebut. Adapun niat itu ketika apa qasdu syai, kita qasdu syai muqtarinan bil fi'li. Ketika mana kita buat satu benda tu, dia disertai niat langsung. Jadi kepentingan bagi seorang Muslim tu adalah untuk kita letakkan niat, kita letakkan azam yang tinggi dalam kehidupan kita. Tambah-tambahan pula pasal apa hari ini yang

0: saya bincang pasal Azam ni, iaitu saya nak bawa, iaitu ketika ini mungkin alhamdulillah siapa yang ambil berat, ambil berat lah. Ada orang juga tak ambil berat. Apa dia DJ? Kita sekarang sebenarnya berada di penghujung akhir daripada tahun Islam. Iaitu hari ni dah 18 Zulhijjah dah.
1: Ya, tak lama
0: pasal
1: lagi.
0: Pasal kita ni duk biasa dah, orang panggil, orang kampung kata apa, tahun kalender kuda, kalender orang putih duk min tahun 2025, 2026, kita kata hak tu lah tahun baru kita. Tapi sebenarnya yang perlu kita sebagai masyarakat Muslim, orang Muslim, individu Muslim ni kena ambil berat tahun Hijri sebenarnya. Jadi saya nak letak di sini, azam ni kita nak masuk tahun 1448 Hijrah ni, apa azam yang juga menjadi signifikan bagi seorang Muslim tu kena ambil berat, kena letakkan dalam diri dia. Hari kita nak bincang insyaAllah pada hari ini. Jadi kita nak bincang dalam sesi yang kedua ini, iaitu pasal apa kita bincang azam waktu lah ni. Pertama adalah bulan Zulhijjah ini sebenarnya dipanggil sebagai bulan retreat, bulan untuk kita muhasabah, bulan untuk kita kaji balik diri kita ni, apa yang kita telah buat pada setahun yang lalu dalam bulan Islam ni.
1: Ya.
0: Kita kemudian bila kita dah muhasabah, apa pula yang kita nak bawa untuk tahun yang baru. Kita DJ berasa waktu cepat sungguh. Baru duk pegang perasa takwim 1447 ni, nak pegang 1448 lah. Allah, waktu sekarang sangat dia ligan kita tu tak dan. Jadi kita ni kena ambil kesempatan sebagai seorang Muslim, yang pertama di dalam kita meletakkan azam ini bersesuaian dengan kita nak masuk tahun baru, kita kena letak apa yang kita nak buat melalui ibadat kita, dari segi apa yang kita nak capai yang berbentuk amal soleh, amal jari ni, amal jariah ini, untuk kita bawa kepada tahun yang baru, iaitu pada satu Muharram yang akan jatuh pada 17 bulan 6 ini. Jadi muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kesan dalam kehidupan seorang Muslim itu bila dia meletakkan azam dalam kehidupan dia. Macam saya kata di awal tadi, bila seorang tu letak azam, aku nak buat sekian, aku nak buat yang ni, mesti dia akan berusaha untuk buat perkara tersebut. Maka dalam kesempatan ini, saya nak menarik perhatian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita nak letak azam satu benda yang penting juga dalam diri kita sebagai seorang Muslim dan kita hidup bermasyarakat ni, itu kita nak tak azam kalau boleh kita ni jadi sebahagian besar daripada orang-orang yang menunaikan zakat. Jarang kita dengar, aku nak azam bayar zakat entah rupan. Jadi saya nak bawa kesedaran inilah, pakat-pakat kita seorang Muslim ni, kita yang ada kerjaya, kita yang menega, kita yang ada wang simpanan, kita yang ada mah, apa salahnya kita juga berazam kita menjadi salah seorang daripada orang yang menyumbang kepada kepada pembangunan umat Islam ni melalui melalui instrumen yang wajib, iaitu ibadat zakat. Jadi saya nak letakkan, menarik perhatian semualah, marilah kita letak azam nak masuk tahun Islam hak baru ni, antara amalan dan juga melalui kerja buat kita ni, kita nak letak batu asas, aku nak jadi pembayar zakat.
1: Ya, zakat.
0: Hak kita duk dengar Datuk Syekh Faisal duk cerita banyak macam mana nak kira. Jadi di sini saya lebih bawa kepada motivasi semua umat Islam, khusus di negeri Kedah ni, masuk tahun baru 1448 ni, antara benda yang nak kena letak dalam diari hidup kita ni, anak-anak muda yang mula bekerja, yang dah kerja gaji bukan naik, yang dah menega, alhamdulillah menegaan makin berkembang, apa salahnya cuba ambil berat balik, tengok balik, kaji balik berkenaan tanggungjawab kita dalam kewangan ini melalui ibadat zakat. Sebelum tu DJ, saya juga nak tarik perhatian semua berkenaan dengan azam, berkenaan nak bayar zakat ataupun berkenaan nak mengorbankan harta, ini bukan perkara yang biasa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 186 memberi peringatan yang jelas kepada kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maksudnya kamu akan diuji pada harta kamu dan juga diri kamu, yang mana kemudian kamu akan mendengar cacian dan kata-kata buruk daripada orang-orang yang menerima kitab daripada dahulu daripada kamu dan juga orang musyrik. Kemudian jika kamu sabar dan kamu bertakwa, Allah sebut di akhirat, fa inna dhalika min azmil umur, maka demikian sesungguhnya itulah daripada perkara yang tak boleh ambil ringan. Maksudnya azmil umur di sini, nak abang kita bab-bab zakat, bab-bab solat, bab-bab ibadat, jihad pun semua tak boleh ambil ringan. Kena ambil berat. Sehinggalah kita perlu meletakkan azam bahawa kita juga dalam pencarian harta kita, sumber harta kita, pendapatan harta kita, perniagaan kita ini mesti diselit satu nilai, iaitu kita boleh berkorban, dan antara bentuk korban yang perlu kita usahakan adalah kita menunaikan zakat. Sebelum kita lihat, saya suka nak kongsilah ni apa
1: boleh
0: real cerita.
1: Real cerita. Kisah nah, benar.
0: Saya nak cerita pasal azam.
1: Azam, alright.
0: Saya orang seorang ni lah, seorang orang kampung biasa dia kata. Aku nak cerita kat hang, aku buat benang. Orang benang ni susah lah kita kata, tak pendapatan bukan macam orang bekerja sekarang. Dia kata pertama dulu bila aku buat benang nak buat hang, dia kata aku bila aku turun saja di benang tu ni, aku tabung saja benih padi tu, benih aku tabung benih padi, niat aku ada dua, iaitu pertama niat atau bukan niat, azam dia. Azam dia pertama ialah dia buat benang ni sampai boleh bayar zakat. Yang kedua dia kata azam aku buat benang ni boleh pergi haji. Nak izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya sebelum dia meninggal, memang tiap-tiap tahun dia menjadi pembayar zakat kita dan juga dia dapat menunaikan haji. Nak abang kata bermula dengan azam dia. Hanya seorang pesawah di kampung pengecilan pendalaman ni, tapi Allah Taala mudahkan urusan. Situasi kedua juga, kita ada penerima bantuan kita Lembaga Zakat Kedah. Alhamdulillah kita dengan efisien yang membantu orang-orang yang memerlukan bantuan menambah pendapatan mereka. Mereka kita beri bantuan skim jaya diri. Dia ni dulu DJ hanya bekerja buat kuih sikit-sikit, kemudian zakat bantu bagi peralatan, bagi modal kat dia, sehinggalah dia kata kalaulah menega ni, dia kata letak azam sampai menega ni dia boleh bayar zakat. Akhirnya Allah Ta'ala membantu dan memudahkan urusan dia, sehinggalah hari ini dia dulu penerima bantuan dan menjadi pembayar zakat kita. Dua situasi ini bermula dengan azam yang tinggi sehingga Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka. Jadi inilah sedikit sebagai mukadimah awal, saya nak letakkan dan terapkan peringatan saya dan semua pendengar, letaklah azam kita sebagai seorang Muslim supaya kita menjadi pembayar zakat, membantu ekonomi umat Islam ini melalui struktur yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita sebagai seorang Muslim.
1: Kita hentikan seketika untuk bagi program Zakat dan Ummah ini dibawakan oleh Zakat Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah.

0: Baik, kita kembali semula menerusi program Tajaan Zakat dan Ummah. Ini dibawakan oleh Zakat Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan Ustaz Mat Firdaus Sudin dan dengan bertajuk Azam Berkat Jom Berzakat. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada pada sisi yang kedua. Dulu pernah saya kata dah di konti ni juga, alhamdulillah ni sesi yang ketiga lah saya diberikan peluang oleh pihak pengurusan ZNK bersama dengan para pendengar. Kita selalu duk pesan pada anak cucu kita yang pergi sambung mengaji sekolah kayu, kita pesan DJ, adik, abang, ngaji rajin-rajin sampai boleh kerja, sampai boleh kerja besar, boleh dapat tempat kedudukan dalam masyarakat. Bagus, memang satu nasihat yang memberikan motivasi pada anak-anak. Tapi apa salahnya kita membina satu orang kata apa, nasihat yang kita tambah nasihat tu ada nilai agama, iaitu adik abang kerja, adik abang belajar rajin-rajin sampai boleh ada pendapatan, sampai boleh bayar zakat. Subhanallah, kalau kita boleh nasihat macam tu, anak-anak dah ada dah satu mindset lepas, oh kita kerja sampai kita boleh bantu orang melalui instrumen zakat. Jadi saya nak tekan di sini juga, pengenalan atau pendidikan awal juga kita kepada anak-anak dan juga keluarga kita juga menjadi kepentingan, supaya anak-anak generasi akan datang mengambil berat tentang ibadat zakat melalui nasihat kita, supaya mereka ambil berat dan juga mereka tahu apa kewajipan-kewajipan terhadap harta mereka apabila mereka telah ada komitmen dan sebagainya bila mereka besar nanti. Dalam kesempatan ini juga, bila kita sembang pasal azam, kemudian kita tadi bincang sikit pasal nak masuk awal tahun, ada kesan ke tak ada kesan? Sebenarnya DJ, ada kesan. Masyarakat kita bila dah jadi adat kebiasaan, kita merujuk kepada kalender Masihi ataupun kalender Syamsi ataupun dipanggil kalender kuda ni ataupun kalender orang putih ni, dia ada kesan DJ. Iaitu kesannya seperti kita maklum, asas kiraan bagi kalender Hijri ini adalah berdasarkan tahun Qamari, berdasarkan peredaran bulan. Jadi di sana ada perbezaan hari, iaitu sebanyak 354 hari bagi tahun Hijri, 365 hari bagi tahun Masihi. Jadi beza sebelah hari.
0: Sebelah hari ya.
1: Bila berlakunya sebelah hari ini, dia ada kesan kepada pembayar-pembayar zakat yang telah cukup syarat-syaratnya, antara bila cukup nisab, dia ada di sana kesan haul. Apa yang disebut haul ini ialah haul setahun, tempoh setahun. Bila sebut tempoh setahun, macam saya kata tadi, semua kita ni dah jadi benda biasa, kita rujuk untuk siapa-siapa yang alert, siapa-siapa yang ambil berat, siapa yang rekod pendapatan dia yang cukup nisab, dia kata okey, hari ni 1 Januari 2026, maka dia kata nisab dah segini 31 Disember 2026, hujung tahun 2012. Itu satu pahaman yang agak salah, kerana sepatutnya nisab ini kena pegang pada tahun Islam. Sebab tu penting jadi saya nak kait dengan tahun Islam tu, kena ambil berat juga tahun Islam. Sepatutnya kalau contohnya hari ini 4 Jun, tapi sebenarnya bersamaan dengan 18 Zulhijjah. Jadi haul dia akan jadi 18 Zulhijjah 1449 nantilah. Minta maaf, 1448 nantilah. Cukup dia punya setahun. Jadi kesannya ada pada cara pembayaran zakat. Saya bagi contoh, jika seseorang itu dia bayar zakat menggunakan rujukan tahun Hijri, maka kadar yang kena zakat itu sebanyak 2.5%. Contohnya kalau 100 ribu yang kena zakat, kali 2.5%, zakat je sebanyak 2,500. Tapi kalau kawan tu guna Masihi, guna kalender orang putih ni, maka zakat dia dikenakan dengan amount yang sama, 100 ribu kali dengan 2.577. Dia tambah 77 apa DJ belakang, maka zakatnya sebanyak RM2,577. Beza berapa? Beza RM77. Ini juga selaras dengan keputusan fatwa kita yang telah bersetuju dengan cadangan supaya mana-mana pihak yang membuat taksiran zakat tahunan berasaskan tahun Hijri menggunakan kadar 2.5%, iaitu 354 hari. Manakala taksiran berasaskan tahun Masihi, diselaraskan semula kepada kadar 2.577%, iaitu 365 hari. Itulah kesan dia yang saya nak abang. Sebab itulah DJ pun saya rasa biasa aku bersama Slot Mungkin dengan Datuk CEO dengan Chef Faisal. Kita ada kes tiap-tiap tahun orang akan bayar zakat lah minit ataupun 31 bulan 12 tu cukup ramai bayar. Dia sepatutnya tak akan menjadi macam tu. Bila setiap individu ataupun siapa yang bertanggungjawab bayar zakat, dia faham itu haul. Mana kata satu yang kita boleh faham, sebenarnya tiap-tiap hari ni orang boleh bayar zakat. kalau kita sama-sama kita lah, atas kepala saya ni boleh nampak berapanya bermulanya haul saya. Contoh bermula hari ni 18 Zulhijjah. Mungkin DJ Fidus ada tarikh yang lain, tak sama kita. Pendapatan kita, simpanan kita yang cukup nisab tu tak sama. Jadi nak ambil kesempatan ini, kenalah kepada kita semua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ambil berat. Bila kita cukup harta itu, cukup nisab lah ni, tolonglah buat rekod. Lah ni zaman mudah, kalau tak tulis pun kita boleh tulis di telefon kita, nak reminder ke dia boleh buat Google Calendar ke, boleh semua belakang memudahkan urusan kita. Jadi penentuan untuk membayar zakat melalui haul ni juga penting, kerana dalam segmen yang lalu Datuk Syekh Faisal pernah berkongsi berkenaan dengan haul, iaitu ada kesan apabila seorang itu melambatkan pembayaran zakat. Bila bayar zakat lambat, dia ada kesan di situ dosa, kerana zakat ini bersifat fawran, mestilah al-amru yaqta adil faur, iaitu sesuatu suruhan ibadat ini mestilah dibuat dengan segera. Bila kita lambat tanpa ada sebab yang tertentu, tanpa sebab yang dimaafkan, dia membawa kepada dosa. Jadi saya mengajak semua pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini pastikan kita dapat menentukan berapa ketika mana tahun ataupun bila masa tarikh kita bermulanya cukup nisab melalui tahun Hijri. Sebab itulah saya nak betul-betul nak tarik semangat kita sebagai orang Islam, kita kena hidupkan kembali, rujukkan kita kepada tahun tahun Hijri, tahun Islam ini, tahun Qamari. Kita bila aja kita akan ambil berat pasal tahun Hijri, DJ? Dia bila nak Ramadan? Hari ini satu Ramadan. Dia tanya, nah, hari ini apa Ramadan lah? Dua. Pasal apa? Pasal nak raya. Itu je orang kita dah berat pasal tahun Hijri ni.
0: Ingat tu lah.
1: Padahal tahun Islam ni adalah syiar. Ni kita nak masuk habis bulan Zulhijjah, masuk saja nanti bulan Muharram. Ada satu Muharram awal hijrah. Kemudian dalam bulan Muharram itu juga adanya hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram, ada harinya apa 10 Ashura, 10 Muharram. Kemudian kita nak masuk nanti bulan Rejab. Jadi saya nampak generasi-generasi muda ataupun kita katalah generasi Gen Z inilah tak ambil berat dah berkenaan dengan apa rujukan tahun-tahun Hijri dalam Islam ni. Tambah pula hari ni kita bincang berkenaan dengan ibadat zakat, dia terkait langsung bahawa haul ini adalah sebenarnya merujuk kepada tahun Islam. Jadi dalam saya secara umumnya telah menyatakan itulah kesan azam. Kita nak bawa azam ini mestilah dibawa sebagai seorang Muslim, antaranya dia azamlah nak solat awal waktu, azam nak buat baik, azam nak ni, antara azam yang saya pesan pada saya sendiri dan juga tuan-tuan perempuan pendengar, azam kita untuk bayar zakat. Bagi orang yang dah bayar zakat, terima kasih pihak Al-ZNK, alhamdulillah atas pembayaran zakat tuan-tuan, cuma kena tengok balik gaji kuih naik, maka azam pula nak penaik zakat. Takkan gaji naik kita pun tak pernah zakat. Jadi saya serulah kepada kaki tangan kerajaan, kaki tangan kerajaan negeri, kaki tangan kerajaan persekutuan, pekerja-pekerja swasta di kilang, tak keralah di mana sumber pendapatan kita tu, berkatlah dia dengan zakat. Mula dengan bayar zakat, kemudian penaik bayaran zakat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita punya rezeki dan juga kita punya pendapatan. Muslimin,
0: ya, boleh. Tak apa, kita sikit kita rehat sikit,
1: rehat sikit kan, lagi kita,
0: kita masuk baik semula. InsyaAllah. Untuk program Zakat dan Ummah ni tadi dibawakan oleh Zakat Kedah. Kita hentikan seketika untuk zikir.

0: Baik, kita kembali semula untuk mengenai program zakat dan umrah yang diwakilkan oleh Zakat Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Dengan hari ini bertajuk Azam Berkat Jom Berzakat bersama dengan Ustaz Mat Firdaus Sudin. Okey. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih DJ Firdaus.
0: Mungkin semula
1: sebagai inilah rumusan ataupun kita kata khulasah ataupun buah penutup lah DJ.
0: 10 minit, 9 minit lagi. Sekejap je masa.
1: Ya, masa tadi macam baru mula je. Jadi kita dah berada di segmen ataupun penghujung ni sebagai peringatan dari kita recap balik. Pertama, saya nak nyatakan azam ini sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim.
0: Ya.
1: Jadi dia kena letak azam. Kena tak KPI apa yang kita nak bawa untuk tahun 1448 Hijrah.
0: Okay.
1: Saya pesan pada saya dan semua, janganlah kita bazirkan dan sia-siakan waktu. Allah Ta'ala panjang umur kita, Allah Ta'ala murah rezeki, sihat tubuh badan kita ni, jangan sia-siakan. Maka bawalah azam-azam yang baik untuk tahun 1448 Hijrah yang tak berapa hari lagi kita nak jumpa ni. Kita susun, kita tulis, kita senaraikan, dan apa yang tak baik daripada kelakuan kita pada tahun ini kita tinggalkan dan kita usaha bawa lah kepada tahun yang baru ini. Dan di antaranya niat yang saya pesan mewakili Lembaga Zakat Negeri Kedah, kita berhasrat, kita ada tujuan, kita ada misi-visi besar dalam pendapatan kita ini. Kita nak zakatkan, kita nak bantu orang-orang yang memerlukan daripada kalangan yang layak, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh terus untuk membuat pembayaran ataupun potongan gaji secara bayaran zakat kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga ejen-ejen kita. Yang kedua, Zulhijjah yang kita ada berbaki berapa lebih kurang 2 minggu yang kurang ini adalah masa untuk kita muhasabah. Saya nak muhasabah apa kurang dan kelemahan dosa kurang saya dan juga semua kita. Dan waktu inilah waktu yang terbaik kita nak muhasabah, kita nak apa tapih habis apa yang tak elok ini, kita akan bawa benda yang baik pada azam tahun 1448 Hijrah. Yang ketiga, takwim hijri ataupun tahun hijrah, tahun-tahun Islam, tahun qamari ini sangat penting bagi kita. Kita sebagai masyarakat Islam kena periduk balik. Kadang-kadang saya perasan kadang-kadang bila ada peristiwa-peristiwa yang besar ni, generasi-generasi lah ni tak tahu DJ. Hari poh ni kita puasa, lepas tak puasa, walaupun memanglah puasa sunat, tapi nak habang betapa besarnya. Macam baru ni kita puasa hari Arafah.
0: Ya.
1: 10 apa hari Arafah. Tak ada yang ambil berat. Alhamdulillah bila kita ada kesedaran, benda-benda ini memberikan penambah baikan dalam amal soleh kita. Dan juga ibadat zakat ada terkaitan langsung dalam bab takwim hijri. Saya nak tekankan di sini sekali lagi, sebenarnya haul yang ditaksir ataupun haul yang dirujuk dalam bab pemilikan harta kita adalah haul yang merujuk pada tahun Islam. Bukan tahun Masihi. Tapi sekiranya guna tahun Masihi, kesan macam saya kata tadi, berdasarkan fatwa dan peramalan zakat kita, maka kadar berbeza. Bagi yang menggunakan tahun Hijri, kadar dia 2.5%. Bagi yang menggunakan kadar Allahumma salli ala Muhammad, kadar Masihi, tahun rujukan Masihi, maka kadar dia 2.577% kerana berbezanya hari. Jadi ikutlah mana-mana, tetapi terbaiknya adalah menggunakan tahun Hijri kerana kita melangsaikan tanggungjawab kita dengan kadar yang baik, cepat dan kadar yang segera. Yang keempat, kejayaan seorang Muslim adalah dia memiliki harta bukan untuk dia. Kita duk nampak dia lah 1 juta, 2 juta, dia banyak aset, hebat lah, tapi bukan itu agama sukat kejayaan seorang. Tetapi agama kita Islam ini menyukat apabila dia ada harta, kemudian dia telah mengembangkan harta tersebut dengan rela hatinya, dengan tuntutan agama, dengan kepercayaan dan keyakinan bahawa di sana ada ganjaran ya Allah Subhanahu Wa Taala akan balas balik, iaitu dia berzakat, kemudian dia bersedekah, dia berwakaf, amal jariah, semua melalui pengorbanan harta. Jadi pengorbanan harta juga yang penting dalam kehidupan kita adalah kita mengorbankan harta yang kita miliki ini pada jalan Allah, dan di antaranya dengan mengutamakan ibadat yang wajib. Kita jumpa kes DJ, kadang-kadang kawan tu duit banyak, ada maksud dia banyak tu dari segi Islam adalah dia melepasi nisab. Nisab kita hari ini RM32,871 27 sen. Siapa ada duit banyak tu sepatutnya bayar zakat, tapi dia kata tak apalah, kira sedekah lah dia bagi. Tak boleh, pasal dia tak ada niat zakat di situ, dia tak menentukan zakat, dia duduk ingat sedekah pun lebih kurang zakat, tak boleh. Di situ ada satu level dan tertib yang sangat tinggi antara ibadat wajib dan juga ibadat sunat. Maka ditekankan kepada kita semua masyarakat Muslim, khususnya rakyat-rakyat Kedah, seperti slogan kita di Lembaga Zakat Kedah, negeri kita ni kita yang bangun, pakat-pakat orang negeri Kedah ni hak kerja. Ataupun orang luar yang duduk di negeri Kedah, yang berada di bumi Kedah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini, kita letak satu semangat dan azam. Kita punya pendapatan, kita punya sumber kekayaan kita, kita punya penjanaan pendapatan kita, mesti ada satu harapan kita, kita boleh buat dia dikeluarkan melalui jalan zakat. Kalau kita tak boleh, ada cara ada yang lain nak kita ke abang. Jadi saya nak abang dalam poin keempat ini, harta kita yang akhir itu berkat apabila kita buat keluar bagi manfaat kepada orang lain, antaranya dalam bentuk zakat. Yang kelima, juga kita boleh tanam azam, yang terakhir lah pada saya. Kita tanam azam tadi duk sembang pasal zakat. Zakat ada syarat, iaitu nisab kena RM32,000. Setengah orang semua, bukan semua mampu RM32,000. Maka juga kita disadangkan dan digalakkan, saya dan semua, supaya kita ni ada azam untuk kita boleh, sekala boleh kita sedekah. Amalan sedekah ni janganlah tinggal. Karena amalan sedekah ini juga amalan yang ajaib. Allah Subhanahu Wa Taala membalas kepada kita dengan 1001 cara. Tapi ada waktunya mungkin rasa kita kedekut, rasa kita buat betul ke sedekah ni satgi dia nak bagi kaya lagi. Kita panjang tu kena sembang lain macam mana sedekah tu mengkayakan kita. Dan yang ketiga adalah dengan melalui ibadat waqaf, iaitu ibadat kita memberikan harta kita secara kekal dan manfaatnya secara berterusan. Dan dua benda ni DJ ada di Lembaga Zakat Kedah. Tadi kita sembang zakat tu benda wajib, hak sedekah dengan waqaf pun kita ada di Lembaga Zakat Kedah. Melalui ibadat sedekah, kita telah buat kempen dan juga kita telah melancarkan kempen sedekah sehari seringgit. Alhamdulillah DJ, ada orang yang telah buat potongan auto debit dengan kita. Tiap-tiap tahun dia akan buat potongan sehari seringgit, maknanya kata setahun dia akan automatik 365 hari tu dia dah tiap-tiap hari dah sedekah potong-potong-potong siap lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan pendengar, antara jalan yang mudah lah, tak mukut terlupa nak sedekah kalut ke apa, buatlah sedekah melalui kita punya potong sehari seringgit ini. Kita dah buat secara online dan juga boleh rujuk kita secara detail. Dan yang terakhir pada saya, iaitu ibadat wakaf, kita juga dengan kerjasama Majlis Agama Islam telah melancarkan wakaf, iaitu wakaf Projek Hasan Kilang Padi kita di Yan. Yang mana alhamdulillah mendapat sambutan dan juga mendapat sokongan umat Islam. Ini juga membuktikan bahawa wakaf ini berdiri dengan roh semangat orang Islam. Kalau lah kita tak bersatu, kita yang tak berganding bahu, mungkin tak ada kekuatan kita. Tetapi inilah kita buka ruang dan peluang kepada seluruh rakyat negeri Kedah. Marilah sama-sama kita wakaf serendah RM10 dengan kita, supaya kilang itu berjalan nanti bukan kilang Lembaga Zakat Kedah, tetapi kilang umat Islam, kilang yang berjalan atas roh dan semangat orang Islam, yang menyokong dan juga membantu petani-petani dalam sektor pertanian khususnya. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya. Mohon maaf kekurangan dan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberikan ruang pada kita bersama-sama kongsi. Jadi di akhir pada saya, azamlah untuk kita menjalankan dan melakukan amal soleh pada tahun 1448, dan di antaranya azam untuk berzakat, azam untuk bersedekah dan azam untuk berwakaf secara konsisten. Mudah-mudahan amal ibadat kita Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan kita sentiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala alam.
0: Itu dia mengenai hari ini, iaitu azam, tajuk azam berkat oleh Jom Berzakat oleh Ustaz Umar Firdaus Sudin. Dan hari ini program Zakat dan Umrah yang dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kita pun dah sampai ke hujungnya, insyaAllah kita akan bertemu. Semoga yang pendengar-pendengar Kedah FM dapat manfaatnya semula, dan juga mungkin anda nak mengikuti semula balik, kami ada buat satu di live juga di Facebook untuk orang ramai melihatnya, untuk mendengarnya semula balik mengenai azam berkat Jom Berzakat untuk tajuk pada hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: berwajah, dikaulah penghias taman syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta, kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi. Ilahi.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: perkenalanku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedai FM.

Okey, relax tu 6 hashtag layan bersama dengan DJ Pidot untuk ketika ini. Waktu sekarang juga pukul 41 minit petang. Baik, untuk bagi panduan waktu solat seluruh negeri Kedah 4 Jun 2026, hari Khamis, bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu asar adalah untuk bagi 4.44 minit petang, manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Mudayan juga 4.44 minit petang, dan untuk bagi daerah Padang Terap Sik, maksudnya solat fardu asar 4.43 minit petang, dan untuk bagi daerah Padang Terap dan juga Sik, maksudnya solat fardu asar 4.43 minit petang. Untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu asar 4.42 minit petang. Juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu asar 4.43 minit petang. Manakala untuk bagi daerah Langkawi dan berpulau sekitarnya, maksudnya solat fardu asar 4.46 minit petang. Dan untuk bagi Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu asar 4.44 minit petang. Itu dia panduan waktu solat fardu asar untuk bagi seluruh negeri Kedah. Mungkin anda teruskan kesetiaan anda bersama kami. InsyaAllah nanti 4.30 petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM, yang mungkin siapakah akan membaca nanti ataupun sudahkah direkam. Kita tunggulah nanti ya. Okey, like zone 6 hashtag kita layan.

On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: Kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Relax 26 Hashtag Layan.
3: Baik, Relax 26 Hashtag Layan bersama dengan DJ Firdaus dan DJ Pidut. Lah Firdaus kalau orang cuma suka panggil Pidut. Oh, macam tu. No? Baik, mungkin ketika ini orang cakap apa hangat-hangat.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus komited dalam memastikan kelangsungan pengeluaran padi negara melalui pemantauan berterusan terhadap status bekalan air dan kemajuan aktiviti penanaman di kawasan Jelapang MADA. Pemantauan ini dilaksanakan bagi memastikan setiap peringkat aktiviti penanaman dapat dijalankan dengan teratur serta mengikut jadual yang ditetapkan. MADA dalam kenyataannya berkata sehingga semalam kedudukan semasa takungan air keseluruhan bagi tiga empangan di bawah seliaan MADA direkodkan sebanyak 504,535 ekar kaki bersamaan 41.25%. Empangan Pedu merekodkan kapasiti sebanyak 375,595 ekar kaki bersamaan 42.93%. Empangan Muda sebanyak 15,050 ekar kaki bersamaan 12.04%. Dan empangan Ahning sebanyak 113,890 ekar kaki bersamaan 51.7%. Catatan hujan harian di kawasan tadahan empangan sebanyak 98 mm direkodkan di empangan Pedu, empangan Muda 11.6 mm dan empangan Ahning 18.0 mm. Sementara itu, purata turunan hujan terkumpul di kawasan Muda sehingga 2 Jun lalu direkodkan sebanyak 637 mm. Sementara itu, operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning masih diteruskan secara terkawal dengan kadar pelepasan keseluruhan sebanyak 1,000 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan industri sentiasa berada pada tahap yang lebih stabil dan mencukupi. Berdasarkan pemantauan semasa, kemajuan aktiviti penanaman padi musim 1 Palang 2026 menunjukkan perkembangan yang positif sehingga semalam pasar pratepuan telah mencapai 99.5%, manakala fasa penyediaan tanah mencatatkan kemajuan sebanyak 84.8%. Bagi fasa penanaman pula, kemajuan yang direkodkan adalah sebanyak 12.5%. Perkembangan ini didorong oleh bekalan air yang mencukupi di petak-petak sawah sekaligus membolehkan aktiviti pratepuan penyediaan tanah dan penanaman dilaksanakan dengan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Universiti Utara Malaysia UUM dan TYMBA Education Group memeterai memorandum persefahaman MOU bagi membantu pelajar asnaf dan golongan B40 universiti itu untuk menjadi akuntan bertauliah. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Murtada Mohamad berkata, MOU itu juga antara lain bertujuan meruntuhkan tembok kekangan keuangan yang sering menjadi penghalang utama pelajar kurang berkemampuan untuk mengambil lesen profesional. Menurutnya, kolaborasi tersebut adalah bukti komitmen universiti dalam melonjakkan kebolehpasaran graduan, khususnya menerusi Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Putri Intan Safinas TISSA UUM yang sememangnya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau berkata pihaknya memahami kos peperiksaan profesional adalah tinggi dan ia sering menjadi kekangan buat pelajar asnaf dan B40. Sekian berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ P. Chandani sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Rashid Jali atas berita tempatan Kedah FM itu tadi.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dalam kota setara Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: berdebat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah
1: FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian, falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh. Falyadh. Salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Relax 26 Hashtag Layan.
4: Baik, Relax 26 Hashtag Layan bersama DJ Bidul Chanda ni. Okay, insyaAllah nanti 9 minit lagi kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri di sana. Okay, baik, kita ada ni hebahan program Carnival Santai Belia X Pekan Rabu dengan kerjasama bersama dengan Majlis Belia Sukan Negeri Kedah yang akan bermula hari ini 4 bulan hingga 6 Jun di Pekarangan Kompleks Pekan Rabu. Antara program yang diaturkan antaranya tadi iaitu roda 3 warna-warni, pertandingan Ratu Cilik tadi pun telah berlangsung, dan malam ni malam belia berselawat, pertandingan mewarna untuk esok, audio show dan pameran kereta motosikal klasik serta excavator challenge yang yang kahak korek tu, kan, mesin korek tu, excavator tu. Okey, orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkannya. Okey, kita teruskan dengan Relax 26 Hashtag Layan. Alhamdulillah, selamat menaikkan solat fardu asar tadi.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

melaksanakan kadar tarif air baharu mereka. Okey, sayang sampai mati, relax 26 hashtag layan kepada pemandu-pemandu ketika ini. Janganlah stres. Semoga mengiringi anda membawa kenderaan yang begitu berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat untuk pada anda pendengar Kedah FM.

0: So perasan tak kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Bulletin on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Same point.
2: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point dan show.
0: Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
3: Okay, Relax 26 Hashtag Layan. Salam Malaysia. Assalamualaikum semua. Mungkin ketika ini ada yang orang jaga apa, tengah relax kan. Hari ni sekat hari ada sampai rumah awal dah. Seronok lah mereka sampai awal. Sebegitulah. Okay, baik, kita nak tengok mengenai World Cup yang tengah duk panah-panah ni. Okay, Amerika Syarikat, Korea Selatan meneruskan momentum positif menjelang Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 ke atas El Salvador pada aksi persahabatan terakhir mereka sebelum kejohanan bermula minggu depan. Lee Dong-yong menjadikan gol 10 minit selepas babak kedua bermula di kem latihan mereka di Utah untuk menghadiahkan kemenangan kedua berturut-turut buat Korea Selatan selepas membelasah Trinidad and Tobago 5-0 minggu lalu. Itu dia. Dan Korea Selatan akan berdepan Republik Czech, Afrika Selatan dan tuan rumah iaitu bersama Mexico dalam kumpulan A dengan kempen mereka bermula menentang Republik Czech di Gua Jalara pada 11 Jun. Okey, itu dia yang terdapat kongsikan untuk bagi pasukan World Cup ketika ini. Okey, selain itu juga ini pasukan yang memang cakap apa, masih ditunggu-tunggu ramai, iaitu di Antalya, Turki. Skuad kebangsaan Iran akan berlepas ke Mexico hujung minggu ini bagi meneruskan persiapan bagi menghadapi Piala Dunia walaupun berdepan kelewatan berkaitan isu visa. Pernyataan Iran pada kejohanan musim panas di Amerika Utara itu akan menjadi tantanya susulan ketegangan selepas Amerika Syarikat dan negara haram Israel melancarkan serangan udara ke atas negara berkenaan pada Februari lalu. Iran sebelum ini mengumumkan perpindahan kem latihan Piala Dunia mereka dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Mexico. Okey, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj, dipetik media Iran berkata beliau menjelaskan isu visa ke Mexico dan Amerika Syarikat akan diselesaikan dengan cepat. Itu dia. Dan skuad Iran kini menjalani latihan mereka akan mentang Mali pada aksi pemanas badan yang terakhir awal pagi esok. Dan Iran berada dalam kumpulan G bersama Belgium, Mesir dan juga New Zealand. Mereka akan membuat kempen pada tentangan negara New Zealand 15 Jun, bertemu Belgium 21 Jun dan juga Mesir 26 Jun. Okey, itu dah kita dapat kongsikan untuk terkini. Nanti kita akan ikuti iaitu Beast on Air 5.45 minit petang, iaitu Donut Premium yang diterbitkan oleh Basirah Baharum.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: 105.7 seluruh Langkawi.

0: di 105.1.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
3: Beats on air.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Biz On Air setiap hari 5.45 minit petang ke udara di Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, kali ini kita nak bersama-sama dengan Puan Afza ataupun lebih manis ataupun lebih dikenali dengan nama Puan Azza, seorang yang mengusahakan perniagaan donat premium. Okey, nak tahu apa kisah Puan Azza bersama donatnya? Jom sama-sama kita ikuti Biz On Air.
5: Untuk flavor yang ada, memang asasnya memang kita ada gula lah, klasik punya, memang ramai lah yang memang minat. Selain daripada tu, kita ada donat susu juga. Cuma donat susu kita ada 4 jenis pilihan. Tapi yang mudah saya ceritakan kat sini, saya ada donat susu biasa. Okey, donat susu. Dan susu yang saya buat tu pun sampai ada orang ketagih lah katanya. Sebab saya buat resepi untuk susu tu, memang saya R&D campurkan beberapa jenama susu. Supaya bila dia makan tu, donat susu dia rasa berlemak-lemak, sedap, manis, ngam dengan lemak sekali. Yang bestnya, yang saya suka kan, adalah donat susu coklat. Donat susu tapi versi coklat. Yang ni kalau customer try je, esok nak beli lagi, confirm dia akan repeat. Memang saya jumpa customer. Bukan saya nak cerita suka-suka, hari ni memang kita selalu jumpa macam tu. Pernah yang satu situasi tu kan, staff saya tersilap buat order. Dia order donat susu, tapi tersilap buat order buat donat susu coklat. Esoknya tu dia datang beli yang donat susu coklat tu. Sebab memang uniqueness donat susu coklat. Lain daripada tu, kita ada donat topping lah. Donat topping kalau my walk-in, memang kita ada 20 pilihan topping yang customer boleh customize boleh. Customer yang pilih untuk kita buat on the spot pun boleh. Yang lain donat choco crunchy, matcha crunchy, macam-macam lah. Kalau saya nak cerita ni, donat ni memang dari segi flavor dia, saya ada yang certainnya saya memang R&D sendiri resepi flavor untuk inovasi ni. Ada yang certain tu saya ada tengok sikit lah kan, TikTok-TikTok ke apa, yang boleh saya tengok apa yang orang minat, kita apply untuk donat kita.
3: Biz On Air.
0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
6: Relax 26 Hashtag Layan.
7: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Ha, salam Malaysia Madani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 5.48 minit petang. Saya pun dah sampai ke penghujung dah 12 minit saja. Kisah jam masa no. Jumlah pasangan Malaysia menikah di selatan Thailand meningkat 2 kali ganda musim cuti panjang ini. Jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan di selatan Thailand meningkat mendadak sepanjang cuti umum panjang kali ini, dengan pihak berkuasa merekodkan lebih 2 kali ganda permohonan harian diterima berbanding biasa. Jadi timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Naratibat Abdul Aziz Cik Mamat berkata pihaknya mendirikan purata 5 pasangan Malaysia menikah sehari sepanjang tempoh cuti ini berbanding hanya 2 pasangan pada hari biasa. Okey. Selatan Thailand khususnya Naratiwat sejak sekian lama menjadi destinasi pilihan pasangan Muslim dari Malaysia melangsungkan pernikahan mereka berikutan kedudukan yang berhampiran sempadan Malaysia-Thailand dan prosedur pertabiran yang sedia wujud. Jadi lonjakan itu dijangka berterusan hingga tamat tempoh cuti dengan beberapa pasangan lagi dilaporkan membuat tempahan awal bagi urusan pendaftaran dan majlis akad nikah. Itu yang di sana tu noh. Jadi nak bagi tahu kalau nak pisah nikah sana, balik sini kenalah buat juga untuk pengiktirafan di jabatan agama masing-masing . Kalau tidak kenalah hampa, tak tahulah nak cakap, bacalah apa yang terkandung dalam GO untuk menjawab awam lah. Kalau hak yang private saya tak tahulah. Okey, saya pun dah sampai penghujung. InsyaAllah seterusnya nanti rakan setugas iaitu DJ Is untuk Santai Now 12 hashtag damaikan GO. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat bercuti dengan program-program yang kami aturkan sepanjang untuk Jumaat dan Sabtu ini.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Liga.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli. Hey.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Okey, dan terus semua waktu ini Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DGE Iskandar Khalil Layan dan Sempoi. Apa habang semua? Terima kasihlah bagi hampa semua yang terus berkat bersama kami. Hingga saat ini di Kedai FM seawal jam 6 pagi tadi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan DJ Pidot bersama anda tadi dalam segmen Relax 26 hashtag layan untuk edisi hari ini 18 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 4 Jun 2026 hari Khamis. Okey, dan untuk apa semua, untuk sekarang ni dah cerah elok di sekitar Kedai FM ni. Okey, dan memungkinkan apa semua untuk lakukan sebarang aktiviti di petang-petang ni, mungkin yang nak bersuak ke, nak pergi bengai ke, apa sahajalah. Apapun, dapatkan info cuaca di Map Malaysia juga di Kedai FM pada setiap hari, langsung bersama kami dengan Map Malaysia pada 7.30 pagi. Itu dia. Alright, dan untuk apa macam biasa, hari ni kami kita akan bersama sampai 12 tengah malam dan banyak perkongsian info menarik terkini dikongsi bersama apa yang saya hanya di Kedai FM, juga lagu syok-syok belaka sampai 12 tengah malam. Alright, dan untuk anda, untuk hari ini macam biasa kita akan bersama dalam Muzik Express Durani 19:10 lagu himpunan lagu nasyid, dan juga seterusnya Cafe Santai sampai 12 tengah malam. Okey, dan saat lagi pukul 6:15 kita nak ikuti Kuliah Roda Sakinah ulangan, dan untuk petang ni bahagian pertama bertajuk Persoalan Tentang Hati, yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Tanya sama hati, tu silap. Kan, okay. Alright, dan untuk anda semua, jangan lupa hantar makinan WhatsApp ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300 untuk sebarang ucapan dan juga apa info yang dikongsi bersama kami Kedai FM. Dan saya tak berserangan, saya bersama rakan suka bilik kawalan siaran kita ada Naim Zulkarnain dan juga Faridah, dan di persarapan kita bersama dengan Tarmizi dan juga Riza Raza. Okey, buat semua, jumpa semua di JIS sampai 23 malam dalam Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Menilai, ya Allah menengok ialah daripada hati dan amalan. Tapi yang kita duk sibuk membuatkan persiapan ialah daripada segi luaran. Yang Allah nak tengok hati. Tapi hati kita tak dijaga. Macam-macam penyakit. Imam Al-Ghazali sebut 7 penyakit yang berada dalam hati. Ada yang kata 10 penyakit yang ada dalam hati. Ubatlah, rawatlah, buanglah penyakit itu. Sebagaimana kita nak merawat penyakit yang ada pada badan kita sekarang. Sayang, kita sibuk nak merawat susah hati dengan penyakit kencing manis kita. Tapi tak susah hati dengan penyakit hasad dengki yang ada dalam diri kita. Kita susah hati. Kita ni kolesterol tinggi. Asal nyimbang dengan orang je kolesterol tinggi. Aku ni kolesterol tinggi lah. Tapi bakhil tinggi tak susah hati. Penyakit dalam hati tu salah satunya kedekut. Salah satunya bakhil. Yang tu dia tak susah hati pula. Yang dia susah hati ialah aku ni malam-malam berpeluh lah. Sakit belakang ni. Dia orang cakap tanda-tanda sakit jantung. Oh, kalau gitu kau kena tanya Ustaz Kazim. Dia lebih berpengalaman. Kita susah hati tentang sakit jantung. Tapi kita tak susah hati tentang riak. Tentang ujub. Tentang hubbud dunia. Yang bersarang dalam hati kita. Yang bersarang dalam hati itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada penyakit-penyakit zahir kita. Takut tuan-tuan bila kita hasad kepada orang, dengki kepada orang dan kita menjalankan perasaan hasad dengki itu. Kadang-kadang hasad dengki tadi mencukur agama kita. Hasad yang ada dalam diri kita menghapuskan amalan kita. Dengki yang ada dalam diri kita ni, maghrib tadi tak ada pahala. Habis pahala kita bagi ke orang. Dengan sebab hasad dengki. Kalau sekadar kita kencing manis, kita seorang saja yang menanggungnya. Habis-habis kuat, potong kaki. Mata kelabu. Tapi kalau dengki, satu negara boleh runtuh hanya dengan sebab dengki yang bersarang dalam hati manusia. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebut tentang hati, dia ada macam-macam perkataan yang berkaitan dengan hati. Sakit hati, suka hati, sedih hati, hati-hati, tak ada hati, hati kerah, hati tisu. Banyaknya penyakit tentang hati. Baru ni yang meninggal dunia penyanyi tu. Sahabat kita jugalah, almarhum Jalil Hamid. Dia buat lagu tentang ayam. Ayam macam tu. Ayam macam-macam. Ayam lagu dia tu. Lepas dia buat lagu ayam, dia buat lagu tentang raya pula. Balai raya. Kuih raya. Cuti raya. Pudu raya. Lebuh raya. Jalan raya. Raya ya. Lepas ni tuan-tuan, saya nak buat pula hati. Lagu tentang hati pula. Tengok orang senang, sakit hati. Bawa kereta, berhati-hati. Dah benci, tak ada hati. Gembira, tak terkata, suka hati. Nampak ni tuan-tuan. Hati lagi banyak daripada ayam tu. Masalah yang berkaitan hati, salah satunya ialah miskin hati. Salah satunya ialah kaya hati. Bagaimana yang dikatakan kaya hati, bagaimana yang dikatakan miskin hati? Banyak orang dia nak menjadi kaya. Dan jadi kaya ni bagus tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata pula kaya tak bagus. 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, setengahnya kaya. Kita hari ni bila tengok orang kaya, kita benci ke dia. Menyampah ke dia. Tak suka dekat dia. Padahal sahabat Nabi tu berapa ramai yang kaya sampai sekarang. Duk jalan lagi harta dia. Uthman ibn Affan, hartanya masih berjalan lagi. Abdul Rahman bin Auf, hartanya sampai sekarang masih berjalan lagi. Dan dua-duanya adalah ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf ni, harta dia tuan-tuan, yang pertama dia bagi pada siapa? Dia bagi pada orang miskin. Harta dia, dia bagi pada siapa lagi? Dia infak pada jalan Allah. Harta dia lagi, dia buat apa? Bayar hutang orang. Punya kayanya. Tolong bayar hutang. Malam-malam pergi kedai, ketuk pintu.

Assalamualaikum. Salam. Kedai tutup. Tutup, besok datang. Aku bukan nak membeli, aku nak bayar hutang. Kedai buka. Buka kedai tentang dengan nak bayar hutang. Buka, buka Abdul Rahman. Kamu tidak ada hutang dengan aku. Apa sebab kamu nak bayar hutang? Aku datang sini nak tanya, ada tak orang berhutang dengan kau? Ada, aku bayarkan. Aku bayarkan hutang orang yang berhutang dengan kau. Kaya betul ni tuan-tuan. Hebat. Kita kaya. Dalam bank ada 100 ribu. Sebelah rumah kita pinjam 100. Duk minta 100. Din, bila nak bayar? Mat, bila nak bayar? Padahal dalam bank kita ada 100 ribu. Dia ambil 100. Tak luak pun. Tak kurang pun daripada 100 ribu. 100 je duk minta tiap-tiap hari. Yang Abdul Rahman bin Auf tak ada hutang. Dia bayar hutang orang. Punya kayanya tuan-tuan. Masya Allah. Kenapa yang kita benci pada orang kaya? Sebab pengaruh. Pengaruh. Tiap-tiap hari diberitahu, tiap-tiap hari ditunjuk orang kaya jahat. Orang kaya jahat. Orang kaya sombong. Orang kaya belagak. Orang kaya tak elok. Orang kaya ni, dia mula. Sejak bila yang kita ditunjukkan orang kaya tu jahat? Sejak tahun 40-an. Tahun 55, nama dia penarik beca. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki. Jahat sungguh, tuan-tuan. Yang baik siapa dia? Amran si penarik beca. Antara dua darjat. Yang jahat siapa? Tuh, Ahmad Nispu. Pendekar Bujang Lapuk. Yang kaya, yang jahat siapa? Tuh, Toke penambang tu. Nanti balik rumah pakai bedak cantik-cantik baru tahu nampak entah jahat. Daripada zaman dulu sampai sekarang, yang megah holding yang paling jahat Tan Sri sampai sekarang entah ni. Akhirnya kita menganggap orang kaya tak elok. Tapi bila nak repair masjid, orang mana yang kita jumpa? Nak buat surau, orang mana yang kita minta tolong? Nak buat mahatarfis, orang mana yang kita minta derma? Tak orang kaya. Upah pahaman tu. Badi kaya lah, bagus, boleh cepat masuk syurga. Boleh jadi bayar zakat, boleh bagi bantu pada orang. Saya tak nak bercakap tentang kaya harta sebab Nabi pernah bertanya kepada Abi Zar Al-Ghifari. Ya Abi Zar, wahai Abi Zar, atara kasratul mal huwal ghina. Kamu tahu tak? Adakah kamu setuju orang yang banyak harta ni, orang yang banyak harta ni, orang tu adalah orang kaya? Naam ya Rasulullah. Betul, dia adalah orang kaya. Dan kamu setuju tak kata Nabi, fataral qillatul mal wal faqr? Orang yang sedikit harta adalah orang miskin? Naam ya Rasulullah, saya setuju ya Rasulullah. Nabi kata dah. Yang dikatakan kaya sebenarnya apa? Orang yang kaya hati. Yang dikatakan miskin tu apa dia? Faqrul qalb. Yang dikatakan miskin ialah orang yang miskin hatinya. Jadi yang ni yang kita nak bawa pada malam ni. Satu, kaya hati. Dua, miskin hati. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana yang kata kaya dan miskin hati? Pertama, dia suka tengok nikmat orang. Tapi dia lupa tentang nikmat dia sendiri. Ustaz, ya. Saya ada kawan. Kawan saya ni ustaz, di pejabat saya ni ustaz. Hidup dia delay. Dia buat salah pun orang tak marah. Tak. Bila customer datang, dia marah. Dia customer tak ada marah pada dia balik. Customer tak ada buat surat. Komplain dia ustaz. Tapi bila saya buat salah ke apa benda, saya tegur ke, saya kena balik ustaz. Allah ni macam tak adil je ustaz. Sudah. Entah. Saya kata abang, abang nampak nikmat dia. Bila dia buat susah ke, dia buat salah ke, apa masalah, seolah-olah orang tak nampak. Dia relay. Tak ada siapa nak marah pada dia. Tapi abang lupa tentang nikmat yang Allah bagi pada abang. Abang duk nampak nikmat dia, tapi abang tak nampak nikmat abang. Bukankah Allah bagi pada abang isteri yang baik? Bukankah Allah bagi pada abang anak-anak yang baik? Bukankah Allah bagi pada abang jiran yang bagus? Bukankah Allah Ta'ala bagi pada abang kesihatan yang baik? Kenapa abang lupa tentang nikmat yang abang dapat? Abang hanya besarkan nikmat
yang ada pada orang lain. Dan akhirnya abang tak bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa abang tak sebut nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada abang? Tuan-tuan, nombor satu. Jom jadi orang yang kaya hati dia. Jangan dua rasa, kenapa saya macam ni? Kenapa saya macam ni? Kenapa saya susah macam ni? Kenapa saya miskin macam ni? Allah ni tak adil ke? Oi, akak miskin, saya miskin ustaz. Pencen tak ada, suami tak ada, pernah menikah, tak pernah menikah ustaz. Tapi ada pendapatan, adalah, adalah orang tolong jual sikit-sikit nasi lemak tu adalah. Tidur lena kak. Alhamdulillah, pantang letak kepala ustaz. Kadang-kadang tengah dengar ceramah pun tidur ustaz. Akak tak ada fikir masalah. Pemikiran tak ada masalah untuk shutdown offline tak ada. Alhamdulillah ustaz, senanglah hati orang ajak ke mana pun senang. Itulah nikmat. Akak tahu ada orang kaya tu banyak masalah. Lembaga hasil duit kerja tak habis-habis. Akak ingat senang ke nak lari pada lembaga hasil? Nama pun lembaga ke? Nak lari mana? Akak sekarang lembaga pun tak ada, cukai pun tak ada, apa pun tak ada. Pilek je. Dalam semayang pun boleh tidur. Nikmat sungguh akak ni. Tahiyat akhir tengah tidur, boleh tidur. Makan lalu ni akak orang yang bayar cukai ni kau. Yang dulu pun tak habis bayar lagi. Kena bayar lagi. Oh, pening pala kak. Akak syukur. Kadang-kadang tuan-tuan, kita menjadi miskin hati. Bila masa kita menjadi miskin hati, yang keduanya, tidak berdamai dengan takdir. Tolonglah setuju dengan takdir. Nama dia apa? Redha. Abang Haji tak pergi masjid juga. Tak sembahyang di masjid. Bukan dulu Abang Haji imam ke? Sekarang tak pergi dah. Dia orang pecat. Nanti sembahyang di mana? Rumah. Jemaah? Jemaah pun di rumah. Ah, ni parah ni. Siapa baca khutbah? Saya lah. Makmum, isteri saya. Ah, elok lah. Ustaz bayang saya jadi imam 14 tahun, 15 tahun ustaz. Dia senang-senang je pecat saya ustaz. Kenapa abang tak jadi orang yang kaya hatinya? Alhamdulillah ya Allah, aku dah tak jadi imam. Tak adalah tanggungjawab yang besar atas kepala aku ya Allah. Tidaklah dipersoalkan di hari kiamat. Aku ni nak tanggung masalah jemaah ya Allah. Syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi masjid tak pernah tinggal, tetap datang. Bersyukur tak ada jawatan. Ada tak orang yang menghasut? Ada. Mam, tak jadi imam lah. Eh, tak apa, orang lain lah pula. Saya dah 14 tahun. Tak boleh lah macam itu. Wah, ini batu api ni. Kita bakar je tuan-tuan ni. Ah, ni ada pula je ni. Tu yang datang isu wheelchair tu, kita bakar je. Kita bakar. Bakar orang macam ni tak? Bukan ambil petrol bakar. Tak, jangan termakan hasutan dia. Tak, aku bersyukur tak aku tak jadi imam. 14 tahun hari raya aku tak pernah balik kampung. 14 tahun hari raya aku bercuti tak ada. Aku tetap jadi imam. Sekarang aku dah tak jadi imam. Alhamdulillah. Raya tahun ini kena balik kampung. Syukur pada Allah. Kan senang. Jadi imam tak ada cuti. Jadi imam masjid kena datang jadi imam. Kena datang jadi tak jadi imam. Alhamdulillah syukur ya Allah. Sekurang-kurangnya. Tapi tetap aku duduk sah yang pertama. Ni nama dia kaya hati. Ada orang yang jadi miskin hati. Alang-alang meminang tak dapat. Semua orang akan tak dapat. Oh sudah. Dia pergi minang satu anak dara, keluarga dia tolak. Minta maaf, kami dah paksa menolak pinangan sedara. Oh, marah tuan-tuan. Nama dia apa? Megat Alang Sengketa. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah entah. Misai betari ini padang jarak, padang terkukur. Bila dipinang, ditolak. Kalau saya ditolak, saya akan pastikan tak ada siapa meminang anak awak. Wah. Bang,
Bila awak ditolak pinangan, tak ada jodoh. Di situ anak dara ada lagi. Nama dia Chombi. Pergilah minang dia. Di sana pun ada lagi. Nama dia Puspawangi. Pergilah minang. Di sana ada Cikgu Murni, janda. Pergilah minang. Yang kamu duk nampak anak dara ni kenapa? Punya banyaknya lagi. Dak, hasad di dalam hati. Kalau aku tak dapat, yang lain takkan dapat. Oh, ni dia letak. Orang yang ada penyakit miskin hati ni, dia tak redha dengan takdir. Dia tak boleh berdamai dengan takdir. Maka orang yang tak berdamai dengan takdir, habis. Saya tadi tengah hari ceramah di Perkeso. Nak datang ke tempat tuan-tuan ni singgah dekat Sungai Buloh. Apa aku nak makan? Yang ni kencing manis. Yang ni diabetes. Sama lah tuan-tuan. Apalah aku nak makan ni. Susah betul orang yang ada penyakit ni tuan-tuan ni. Akhirnya saya pun makan. Datang satu hamba Allah. Rupa-rupanya dia toki salah satu kedai di situ. Masya Allah. Seronok saya tuan-tuan. Orang Melayu kita, orang Islam kita ada bisnes. Bukan setakat satu kedai, dua tiga kedai dia ada tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya tanya abang, bahagian sana siapa jaga? Bahagian sini siapa jaga? Saya ada dua cawangan ustaz. Panjang. Satu lagi, banyak juga tuan-tuan. Saya ada dua cawangan ustaz. Tapi bukan saya yang pilih. Isteri saya yang meminangkan untuk saya. Lagi tenggak saya tuan-tuan. Macam manalah isteri boleh pergi pilih pula. Isteri suruh ustaz. Saya minta tidak. Tapi kalau dia suruh, alhamdulillah. Okey bang. Okey alhamdulillah. Dia jaga bahagian utara. Isteri nombor dua, nombor satu saya jaga bahagian selatan. Abang duduk di mana? Saya duduk tengah-tengah ustaz. Allah, isteri mari minang, tak bayang.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ruas Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12. #DamaikanJiwa.
1: Okey, bersama DJ Ace, terbaik selalu. Okey, dan semua, khususnya bagi peminat sukan bola sepak di Kedah dan seantero Malaysia, di mana AFC Dedah FM alami kelemahan sistematik serius. Di mana Persatuan Bola Sepak Malaysia FM dianggap mengalami sakit kronik selepas berdepan pelbagai kelemahan sistem temik membaikkan tadbir urus accountability dan pengurusan organisasi. Perkara itu didedahkan menerusi laporan audit menyeluruh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang dibentangkan Timbalan Susah Agong AFC Wahid Kardani pada Kongres Luar Biasa hari ini. Dalam pertemuan itu, Wahid menjelaskan masalah yang dihadapi Bandar Induk Bola Sepak Negara bukan berpunca pada seluruh jawatan tertentu. Sebaliknya, kegagalan berulang merentasi hampir seluruhan struktur organisasi. Buat laporan berkenaan, kelemahan FM bersifat sistematik dan juga isu tabir urus, accountability dan kebentuk institusi yang menjelaskan keberkesanan operasi persatuan. Audit turut mengenalpati beberapa fungsi kritikal banyak bergantung pada individu tertentu, bukannya sistem tersusun sekaligus mewujudkan risiko besar kepada kesinambungan operasi. Dan pastinya, betul juga menyebut fungsi kritikal dibangunkan berasaskan individu bukan institusi sekaligus meningkatkan kebanggaan tengah-tengah pada individu utama merentasi jabatan. Dan FC turut mendapati ketiadaan petunjuk KPI atau kerangka pengukuran implementasi di bandar jabatan selain ketangan diberikan tanggungjawab bahan terampar peralasan gaji atau semakan kepastian kerja sewajarnya. Okey, dan nampaknya apapun di mana kata akhirnya, di mana menurut Setiausaha Agong AFC iaitu Mr. Wahid Kardani, beliau mengarahkan supaya FM kembali berdiri secara seorang, tidak lagi di bawah MFL. Apa pun kita harapkan, mesyuarat ini akan sampai ke hujungnya juga kata putus, di mana kembalikan seperti dululah, okey, di mana MFL ni dia badan swasta dan juga FM ni badan di bawah kerajaan. So memang tak sesuai di dunia pun, badan kerajaan untuk bersepak dunia pun, untuk bersama negara tu, dia jalan sendiri, dia tak ada mana-mana swasta yang menguruskannya. So memang jadi masalah lah kan, so faham-faham sendiri lah. Alright, dan banyak lagi perkongsian dengan bersama hampa lepas ni tentang jadual jadual World Cup menanti anda. Terus bersama kami di Kedai FM. Waktu ini terpengar saya DJ Ace, Kedai FM Santai dan 12 #DamaikanJiwa.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
0: Santai 6.12. #DamaikanJiwa.

0: Nantikan Hit 10 Kedah FM yang menampilkan 10 lagu hits dan terkini.
1: Setiap Sabtu, 12:30 hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus. Dan jangan lupa, dengarlah Kedai FM 97.5. Peewee.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dan pastinya untuk semua di mana yang mutakhir terkini, di mana serangan di Kuwait, rakyat Malaysia selamat. Wisma Putra terus pantau situasi. Okey, di Kementerian Luar Negeri mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di Kuwait berada dalam keadaan selamat susulan serangan dan drone dan peluru pandu yang menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Kuwait pada awal pagi Rabu 3 Jun. Menurut Wisma Putra, dalam surat kenyataan yang dikeluarkan, sekat ini telah laporan diterima mengenai mana-mana rakyat Malaysia yang terjejas akibat insiden tersebut. Wisma Putra memaklumkan Duta Besar Malaysia di Kuwait sedang memantau rapat perkembangan semasa dan setiasa berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan maklumat terkini. Sesuai serangan perkenaan, lapangan terbang antarabangsa Kuwait telah ditutup sementara dan semua penerbangan domisil digantung sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Selain itu, rakyat Malaysia yang masih belum mendaftarkan kenderaan negara di luar negara disaran berbuat demikian segera menerusi portal e-konsular Kementerian Luar Negeri bagi memudahkan urusan komunikasi dan bantuan sekiranya diperlukan. Bersama-sama turut memberi jaminan akan memantau situasi tersebut secara dekat dan menyorokkan perkembangan terkini dan dari masa ke semasa. Ini isu global di mana alhamdulillah ada rakyat Malaysia yang terbabit dan juga cedera dan bentuk korban dalam serangan tersebut. Okey, dan banyak berita mutakhir lepas ni nak kongsi bersama hampa dan seterusnya di golongan WhatsApp Kedah FM. Okey, saya duduk pusing-pusing tak keluar ini. Okey, daripada Nurani Hamid Kedah Jabi, Iskandar, hati-hati nak jaga, tak tahu tulis apa. Okey, dan seterusnya daripada Mati Kemontuba, selamat Jumaat ceria buat pendengar Kedah FM dalam kereta dengan suami yang pandu nak pergi surau sampai dengan Coteh DJI. Okay, terima kasih. Alright, dan banyak lagi info lepas ni seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan beri kepada anda yang tentang jadual bola sepak pada dunia di RTM. Kedah FM, Santai 12 #damaikanjiwa.
2: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Shanza 80-90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okay, santai 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dan apa yang pasti semua, di mana untuk bagi anda yang nak melakukan aktiviti hiking selepas ini, di mana kerajaan akan memilih untuk memberikan anda lebih ketat lagi ya SOP dia, di mana anda perlu mendaftar dengan balai terdekat dan juga beritahu berapa orang nak pergi, kelengkapan yang cukup, badan yang sihat, okay, dan juga kena buat kompas ataupun kena bawa lah beberapa orang maling gunung juga tok batin kalau nak pergi ke tempat yang dah lebih dalam lagi. So benda ni kena ambil peduli . Dia bukan pasal hampa dah biasa hiking 20 ton, 25 ton, 50 ton, tak, bukan. Ini pasal elemen hutan, bahaya adik. Okay, so kena ambil peduli lah. So nak apa nak hiking tu, kena lengkap semua ini. Dan yang tak biasa pergi tu, kena bawa lah orang yang pengalaman, itu yang terbaik. Alright, dan contoh pasal tadi dah cakap bersama, di mana sedikit perkongsian perlawanan persahabatan secara langsung antarabangsa di TVOK . Di mana ini perlawanan persahabatan antarabangsa, okay, pada Ahad 7 Jun 4 pagi, Bolivia lawan Scotland di TVOK, Brazil lawan Mesir di saluran sukan, dan Argentina menentang Honduras 7 pagi hari yang sama 7 Jun, okay, di TVOK. Dan hari Isnin 8 Jun, Morocco menentang Norway 3 pagi di saluran sukan, dan juga pada hari Rabu 10 Jun, Argentina menentang Iceland pada pukul 6.30 pagi di saluran OK dan juga di saluran TV sukan. Okay, nantikan lagi banyak lagi perkongsian yang kami kongsi bersama hampa tentang secara langsung perlawanan persahabatan antarabangsa yang akan memberikan laluan, di mana tak lama lagi Tertiam dan juga Unified TV akan menjadi penyedia ataupun penyedia utama untuk World Cup 2026 yang akan berlangsung di Amerika, Kanada dan juga Mexico. Alright, dan juga sekarang saya buka untuk melawan musim muslimat pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota start masa pukul 7.32 minit malam, Pendang Kuala Murayan Padang Terap Sik 7.31 minit malam, Baling 7.29 minit malam, Kulit Bandar Baru 7.30 minit malam, Langkawi 7.35 minit malam, Puncak Jurai 7.35 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat surat-surat Fardu Ish Maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedatangan cerita.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: standby. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Ceria selalu dengan lagu-lagu menarik di Kedah FM 97.5. And you sing with me.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Okay, Sam Boy dan Shock Kedah FM. Waktu ini bersama DJ East, 10.16 minit malam. Jangan lupa untuk anda ikuti lagu Bollywood pada setiap satu malam di Kedah FM dalam Muzia Express 9.15 sampai pukul 10 malam. Kita berjoget bersama dengan lagu Bollywood. Itu dia, lama dan baru. Alright, dan untuk apa semua yang suka pergi travel, jalan-jalan, cari makan, makan angin, kan. Dia kumpul duit, dia tak beli kereta, tak beli rumah, tapi dia suka berjalan, dia suka tengok negeri orang. Bagus kan, kan, di mana daripada ni dia dapat inspirasi kan, dia dapat healing-healing kan, dia boleh belajar dari orang. Alright, di mana sikit di mana untuk anda, berita baik di mana Malaysia kini berkenal pasport 10 tahun bermula 3 Jun 2026. Bermula 3 Jun 2026, rakyat Malaysia kini boleh memohon pasport Malaysia dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun menerusi pewartaan baru kerajaan. Sebelum ini pasport Malaysia hanya mempunyai tempoh sah laku 5 tahun sahaja. Pasport 10 tahun dewasa kini RM350 sahaja untuk 10 tahun, dan warga emas RM175 dan OKU percuma. Dan untuk ganti pasport yang hilang rosak, dewasa RM400 dan kategori lain RM300. Perubahan ini diwartakan melalui freeze pasport dan visa amendment dan juga order 2026 dan mula berkuasa pada 3 Jun 2026. Semua rasmi daripada Malaysia Federal Legislation. Nah, itu dia kan, 10 tahun no, jangan pergi hilang sudah. Hilang dan macam SC juga, penyelenggaraan jawab. Ok, salah hasil undangannya. Dan juga yang pastinya, pasport Malaysia antara 3 pasport yang terbaik di dunia. Sistem security dia, bukan sekretari. Sekretari tepi hampa pakai skirt tu, ni security dia. Okey ya, dengar elok-elok. Alright, dan seterusnya daripada siapa ni, ucapan okay, tak ada. Di mana Kak Asyik hantar gambar, dia kutip cabai belakang rumah, besar-besar cabai-cabai dia, sekitar RM22. Dan saya harap Mizi dapat main kutip cabai di rumah dia, Kak Asyik daripada Kampung Gabuih Baling. Itu dia. Alright, apa semua, itu lagu sudah daripada Likat ini daripada Adele, All I Ask. Kedah FM Santai 16 hashtag damaikan jiwa.
3: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Santai
2: 6.12
1: #damaikanjiwa.
2: Okey, Santai 12 #damaikanjiwa. Alright. Dan untuk semua sekarang saya bawakan untuk makluman muslimin dan muslimat Pondok Selat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark memasuk pukul 8.48 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Padang Trapsik 8.47 minit malam. Baling Kulia Badan Baru 8.45 minit malam. Langkawi 8.51 minit malam. Puncak Jerai 8.51 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada anda semua muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
4: Kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayangi diri kita dulu. Sayang sebaik-baik mungkin. Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang bagikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
5: Betul.
4: Kita tak mampu nak mengubah orang lain. Tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri. Kan? Cuba normalisasikan untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling, datang jumpa saya pun tak apa.
5: Boleh.
4: Kan? Dan juga kita ada Talian Heal. Talian Heal ni help with love and empathy.
5: 1-5-5-5
4: tu 4 kali tekan.
5: 5-4 kali tekan.
4: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga pegawai psikologi kaunseling.
5: Bukan AI.
4: Alah, ni bukan beli AI semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam.
5: Boleh nak Talian Heal.
4: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasak baru kita nak main komen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
6: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Kelimanya, kumpulan yang guna akal tanpa batas dan menolak wahyu. Dia guna akal, dia mentafsirkan Quran ikut dannya. Yang ini bahaya juga. Sebab banyak orang yang dia tafsir berbagai ikut tafsiran akal dia. Dia ada banyak. Quran ini tak boleh macam tu. Quran ini mesti berdasarkan kepada tafsiran para ulama. Kita tengok Quran, kita baca, kita dalam masa yang sama kena ambil pedoman daripada ulama-ulama. Kan mufassirin tu banyak. Kan ulama-ulama mufassirin ni. Kan Ibn Kathir ke tafsir Al-Baydawi ke tafsir-tafsir yang cukup banyak, tafsir Al-Qurtubi, semuanya tiap ayat-ayat tertentu ni dia bukan boleh tafsir pakai otak itu. Ada orang tafsir aqimis salat, dirikan sembahyang, tatarafail fin nahar wazulafil bin nail. Ayat tu bunyi dirikanlah sembahyang dua di dua tepi siang dan satu tebing malam. Dia kata tiga kali ya, yang kita dah sembahyang lima kali ni buat apa? Dia faham dua tebing siang itu, pagi, petang dan pagi, malam tu sekali ya. Yang kita dah sembahyang lima kali buat apa? Nampak tak? Tanpa dia faham bahawa dua tepi siang itu bermakna zuhur dan asar itu dua tepi siang yang petang, tepi pagi itu subuh, malam itu ialah isyak dengan maghrib. Dia lima. Sebab kita tak boleh menggunakan akal dalam mentafsirkan begitu. Tapi kumpulan yang menggunakan akal ni dalam batas, dia mula menolak wahyu dan dia kata wahyu itu sebenarnya tak betul. Apatah lagi menolak hadis Nabi SAW, menganggap hadis itu sebenarnya tidak pun sesuai untuk diterima pakai. Cukuplah Quran. Jadi jamaah Al-Quran Malaysia ni wujud dan mereka pegang dengan ideologi. Dia boleh membawa kesesatan lah.
2: Yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri bin Ahmad.
0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Santai 16 hashtag Damaikan Jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa.

0: Okey, anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Teruskan bersama kami ke DFM. Waktu ini santai dan hashtag damaikan jiwa.
1: Follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
2: Awi sudah. Anda bila lagi?

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM dan nombor 1 di hati anda. Kuda FM, layan dan
1: standby. Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa. Hashtag get something.

Ya, Taza 80-90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey anda semua. Untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey. Jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah #DamaikanJiwa.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5. #GetSantanRubah.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Simbo Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp apa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa.

Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus. Dan jangan lupa, dengarlah Kedai FM 97.5. Biwi.

0: Lantan dan rubah hashtag damalkan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dan jangan lupa untuk kemas kini My Digital ID anda dan juga dapatkan status terkini ya, untuk anda boleh akses ke semua sistem digital yang telah disediakan oleh kerajaan Madani yang terkini. Dan untuk itu juga, jangan lupa untuk anda jangan cepat melatar, di mana untuk IC baru tidak waktu ini tidak dikerahkan untuk menukar pada yang barulah. Boleh guna lagi yang lama menurut kerajaan, di mana masih lagi digunakan untuk minyak subsidi sebagainya, dan terus gunakan. Dia masih lagi mandatory untuk tukar baru. Hanya yang rosak saja ataupun yang memerlukan yang baru sahaja boleh tukar pada IC yang baru. Itu dia. Alright, jangan lupa hantar maklumat WhatsApp di kerongan WhatsApp kedai FM 011-568-6300.
0: 105.7 seluruh Langkawi.

Ya, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Senang 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke pojongnya. Terima kasih bagi anda semua bersama kami saat wajan 6 pagi tadi dan esok je biasa akan bersama rakan sukas pagi esok, selamat pagi. Dan untuk itu dan semua, saat ini juga pukul 12 kita akan terbangkan sepuri bersama dengan National FM dan terus bersama dengan geng Bro Hantu. Dan untuk itu dan semua, jangan lupa untuk follow semua Max Sok Kedai FM dan juga Motor Atim Klip untuk dengarkan kami. Bagi anda yang berada di luar kawasan juga follow portal Kedai FM. Dan terima kasih juga rakan suka bilik kawalan siaran, kita ada Naim Zulkarnain dan juga Faridah. Dan juga bersarapan petugas keselamatan kita bersama dengan Tarmizi dan juga Nasrin. Untuk anda semua, alright, jangan lupa manfaatkan cuti haji, cuti hujung minggu anda untuk weekend ni, alright, buat yang terbaik. Dan untuk itu, sampai jumpa lagi. Saya Iskandar Kadir dari DJ Is, undur diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita teruskan. Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasrul FM walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai, hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya sebenarnya. Ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Clear. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik. Tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik. Ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kolim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: laluan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hos.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk Kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Kelas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Miss Lai tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung yang berperang di dapur, Eman Lambung. Assalamualaikum, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift.

Eva. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Jazie, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game. Semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Aris. Waalaikumsalam, terima kasih. Amin, amin, Lady Hida. Han budak Cina, bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam, Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi give eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. You ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingulah eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Gunung Sada yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia menggambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wakubar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Kak turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Albudak Sina, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuak terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Riza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua game buruh hantu hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hari juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya yang teping-teping tanpa henti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dengarkan lagunya Jumpa ke di rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinta. Luncur terus. Pom-pom-pom katanya. Lagu mengimu.

Kenangan nyatakan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka, tapi kita ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Ya, jadi kita hanya boleh terkenang kembali. Tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Hedda, kenangan yang dirindui. Kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, kita join Lady Hedda yang baru saja hadir, yang bagi gig semua kemurahan rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Hedda, Ita John, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim, Triple F, Ita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tidur, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Ada dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat ya. Kena kopi panas dulu. Kopi O kau, Nescafe kau, bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya, Abis Sore. Terus layan.

Cintaan. Datuk M Nasir dan lirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gabriel Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Penghulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah, yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Dia mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Lahad Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kolin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Acik Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam Manakah Setiamu. Anda berfollow segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Tinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayol salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan?

kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan. Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya? Di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Video Perak, hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please, cuaca buat alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita, Bia dari Sadung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam ke burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Perut Dua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus.

Panel Pagi masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Gembrong Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, genteh dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainal, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai hati-hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12.30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Vanessa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Azli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Syazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegal menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Buruh Hantu. Pantau semua Game Buruh Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni, memang tak berkesempatan lah. Dawiyah Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Tak lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching, Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Borong Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak, yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Borong Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Ishamuddin. Selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM. Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak lori, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah, ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan, tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Buruh Hantu. Nida Wahida, kakak Buruh Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Teronoh, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pung-pung-pung, hari ni semua pung-pung-pung ni. Aja menembak je ke? Pung-pung-pung dari tadi, ya. Mr. Nozlin. Wah-wah kebar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, ya, penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sebenarnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, National 12.6 di

Salam tajuk, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia letak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pakcik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir, tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangat, kan macam kita anti sangat pada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing baby. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu, maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization ataupun proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu ya solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra.
daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik

Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkanlah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin, Ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma. Luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletik, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli membaca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu, memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin, tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu Ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, Alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia ataupun hartanya daripada sesuatu yang baik-baik untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, misalnya saya ngusik macam Johor Melaka, dia ada buat modul sakinah. Sakinah ni mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Alah-alah kau nak menala, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka tengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu...

0: Pak Bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kawin katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kawin, kau mesti ada lima ngak, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kawin, kau kena ada lima i, bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kawin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang perempuan tu bakti, bakti tu patuh lah, patuh pada suami. Hati-hati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allah.

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Daulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Panas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM dan bersama dengan Sesuai Nova untuk pagi ini akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi dan telah masuk waktu serafatu subuh pada pukul 5.48 minit pagi tadi bagi seluruh kawasan negeri Kedah Darul Aman. Jadi terus untuk dengarkan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini bersama dengan Sesuai Nova pukul 10 pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

dari pagi untuk semua. Semestinya Kedah FM. Dari pagi ke malam, dari lagu ke info. Dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM, yang dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Saya doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik-baik, insyaAllah, okay? Dan juga mungkin juga tengah bersarapan pagi. Alhamdulillah, selamat bersarapan, eh. InsyaAllah mungkin hari ini nak mulakan perjalanan balik ke tempat masing-masing. Yalah, tak lama ni nak sekolah dah, kan? Jadi mungkinlah ini antara satu perjalanan nak balik dengan kesedihan seminggu dekat kampung, tiba-tiba nak balik ke apa ke halaman masing-masing, jadi sedih kat situ, tapi apapun, insyaAllah saya doakan perjalanan anda hari ini berjalan dengan lancar. Jadi teruskan bersama Zori Nova pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM, insyaAllah, dari dalam negara dan juga luar negara. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, bawa kenderaan tu baik-baik. InsyaAllah, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk pagi ini, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM ni. Okey, yang pertamanya, Dun Negeri Sembilan dibubar berkuat kuasa Jumaat pada hari ini, yang terima dimaklumkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan seterusnya, biodiesel B15 kukuhkan keselamatan tenaga ekonomi negara. Dan bekalan air stabil, pesawah giat tanam padi di Kedah. Perkhidmatan daftar masuk bandar CCI mudahkan urusan pulang jemaah haji Malaysia. Bantras rasuah mesti dilaksana berterusan tegas tanpa pilih kasih. Dan kerjasama strategi MOT, MINDEF buka laluan kerjaya lebih jelas kepada pesara ATM. Okey, itu yang saya dapat kongsikan untuk anda semua, tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat lebih lanjut lagi berita yang terkini, terus saja ke berita RTM sekarang. Jadi jom kita nak terus untuk dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmk.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Tak lama dah ni Piala Dunia ni. Okey, baik, ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar di luar negara. Kalau tadi dalam negara kan. Okey, ini yang pertamanya, Presiden UN memutamatkan perjanjian kejadian jata. Menunggu maklum balas, perjanjian boleh berkuat kuasa dalam 24 jam selepas kelulusan ini berkenaan dengan Israel digesa berundur sepenuhnya dari Lubnan capai kejahatan senjata menyeluruh. Dan seterusnya, suku akhir terbuka Indonesia, Palestina berentap gandingan Jepun, yang mana Palestina mengesahkan tempat suku akhir terbuka Indonesia Super 1000 selepas menunjukkan aksi konsisten. Okey, dan Rusia sedia salur semula gas ke Jerman melalui Nord Stream, yang mana letupan dasar laut 2022 merosakkan kebanyakan infrastruktur siasatan dan juga usaha Eropah mengurangkan kebergantungan diteruskan. Okey, baik, itu saya nak kongsikan untuk anda semua. Kita selepas ini akan bersama dengan rakan di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca di sana. Terus kekal lagi bersama dengan Zori Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: untuk pagi anda yang luar biasa. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan Zori Nova. Dan untuk pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca.
2: Hari ini
0: kita nak bersama dengan Cik Bokhari. Assalamualaikum Cik Bokhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey Cik Bokhari, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Aman? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan Negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba. Para pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang saya muliakan sekalian, selamat pagi, semoga semangat dan bertenaga pada hari yang mulia ini tuan-tuan sekalian. Jadi, kita bekerja selama ini tuan-tuan, adakah tahap kita semakin meningkat? Ataupun stereotip sama daripada dulu macam tu je momentum kita? Tak bagus macam tu tuan-tuan. Sepatutnya kita sama-sama fokus pada pembinaan diri kita. Daripada masa ke semasa, dia kena koi elok, koi baik, koi baik. Kita kena abaikanlah kata-kata negatif orang lain ke dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tak boleh nak bina diri kita. Orang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita buat baik pun dikritik, kita diam pun kita disalah faham. Kadang-kadang kita berjaya, dicemburui, berubah jadi baik pun orang persoalkan. Maka sebab itu kekuatan sebenar kita bukan pada apa yang orang kata, tetapi kekuatan kita ialah siapa diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham juga tuan-tuan, ada manusia dia sentiasa bercakap. Sebab tu ulama kata, kalau engkau diam, mereka bercakap. Jika engkau bercakap, mereka juga akan bercakap. Bahkan nabi-nabi pun kita tengok tak terlepas daripada dihina, dituduh, dipelekeh dan sebagainya. Jadi jangan jadikan mulut manusia itu penentu kepada nilai diri kita. Sebaliknya tuan-tuan, mai kita bangun, kita fokus bagaimana untuk kita membina diri kita supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih cemerlang lagi di dalam kehidupan kita. Maka sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak bina diri? Pertama, kita binalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ibadat, solat, baca Quran, zikir, solat sunat duha dan sebagainya. Yang kedua, fokus pada perkembangan diri kita. Tanya diri kita pada setiap hari, adakah aku lebih baik daripada semalam? Apa ilmu baru yang aku dah belajar? Apa akhlak baru yang aku dah perbaiki? Pilih lingkungan yang baik tuan-tuan, circle yang elok, jauhi orang yang suka pelekeh, orang yang toksik, orang yang suka jatuh semangat. Dan jangan terlalu baca semua orang kata, termasuk komen-komen, kerana ia akan membunuh proses pembinaan diri kita. Jadi banyakkan membaca, banyakkan menimba ilmu, insyaAllah kita bina diri kita. Akhirnya apa orang kata akan kita letak di tepi. Akhirnya kita berjaya. Mereka yang mengkritik adalah loser. Tuan-tuan, belajar sesuatu.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,